Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Yahamir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Labuh, mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Girls.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Hadi Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh, beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Savitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta juga diprediksi hari ini hujan ringan atau mempero 2 dengan intensitas 23 sampai 25 derajat Celcius. Untuk Aceh Barat Daya, teman Pro 2 Aceh Barat Daya Belang Pidi juga diprediksi hujan ringan untuk hari ini, teman Pro 2 dengan intensitas 22 sampai 23 derajat Celcius. Untuk Aceh Selatan juga diprediksi hujan ringan dengan intensitas 23 sampai 27 derajat Celcius. Teman Pro 2 untuk Aceh Jaya Calang. Untuk Aceh Jaya Calang hari ini juga diprediksi teman Pro 2 hujan ringan dengan intensitas 23 sampai 26 derajat Celcius. Dan juga untuk Aceh Besar teman Pro diprediksi juga hujan ringan dengan intensitas 24 sampai 30 derajat Celcius. Untuk Kota Banda Aceh teman Pro 2 diprediksi berawan untuk hari ini dengan intensitas 26 sampai 30 derajat Celcius. Kota Sabang berawan dengan intensitas yang sama 26 sampai 29 derajat Celcius. Kota Lok Semawe diprediksi hujan ringan untuk hari ini teman Pro 2. Terus juga untuk di Aceh Tamiang juga diprediksi hujan ringan untuk edisi siar kita Senin 14 September 2026. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Stay tuned.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Dewana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Ashar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 FM teman Prodoa, saja Anda pamit undur diri dari ruang simak teman Prodoa. Selanjutnya kita masuk ke Jasmon Musik, dan nanti juga bakal ada Cynthia yang bakal coba terus temani Prodoa hingga kelar ke jam 2 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsar Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Proy 2. Senang banget hari ini Tia kembali hadir buat teman-teman Proy 2 pastinya di edisi siar hari Senin 14 September 2026. Nah, kita udah masuk ke hari Senin lagi teman-teman Proy 2 di minggu yang baru. Semoga semangatnya juga masih terperbaharuin gitu ya. Masih full karena ini masih pagi ya, masih jam 9. Dan buat teman Proy 2, semoga hari ini juga apapun yang kamu rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar dan mood kamu tetap bagus pastinya ya, kita doakan. Karena kan sudah menikmati weekend 2 hari kemarin, Sabtu dan Minggu, walaupun mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang gak menikmati weekend gitu ya, weekendnya masih bekerja ataupun lagi banyak urusan, tapi gak apa-apa, semoga juga kita doakan tetap bagus moodnya, tetap semangat dan tetap apa ya, pokoknya semangat lah ya. Dan pastinya harus sudah sarapan ya teman Pro 2 supaya kita bisa semangat ya buat menjalani hari ini, karena nih harinya kayaknya mendung-mendung gimana gitu ya. Jadi buat teman Proy 2 juga selama beberapa jam ke depan seperti biasa Tia akan menghadirkan lagu-lagu yang seru buat nemenin pagi dan siang teman Proy 2. Pastinya juga dengan informasi-informasi up to date. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Proy 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

93 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro 2. Nah sekarang kita punya informasi buat teman Pro 2 yang pasti kita lansir dari RRI.co.id. Kabupaten Nagan Raya meraih penghargaan sebagai Kabupaten atau Kota Pelestari Tradisi Kuliner Aceh dalam ajang Aceh Culinary Festival atau ACF 2026, di mana penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya memperkenalkan dan menjaga keberadaan kuliner tradisional sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Di mana piagam penghargaan diterima Ketua TPPKK Kabupaten Nagan Raya, Nyonya Cut Indah TR Kemangan, dan Ketua TPPKK Aceh, Nyonya Marlina Muzakir pada pembukaan ACF 2026 di Taman Sultanah Safiatuddin, Banda Aceh pada hari Jumat 11 September 2026. Di mana pembukaan ACF 2026 dilakukan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang diwakili PLT Sekda Aceh Taufik STMSI. Semakin ku tunggu, Festival ini mengusung tema Celebrating the Authentic of Aceh Living Culinary Heritage, di mana berlangsung hingga 14 September 2026. Nyonya Cut Indah mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Nagan Raya untuk terus mempertahankan kuliner tradisional agar tidak kehilangan nilai budaya di tengah perkembangan zaman, ya teman Pro 2. Nah, di mana beragam kuliner khas Nagan Raya ditampilkan dalam ACF 2026, dan menurutnya keberadaan makanan tradisional tersebut tidak hanya berkaitan dengan cita rasa, tetapi juga menggambarkan tradisi dan juga identitas masyarakat Nagan Raya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia juga berharap pelestarian kuliner khas Nagan Raya tidak berhenti pada kegiatan festival saja nih teman Pro 2, tetapi dapat dikembangkan menjadi bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat. Dan upaya tersebut menurutnya perlu melibatkan pelaku UMKM dan generasi muda agar kuliner tradisional tetap dikenal sekaligus memiliki nilai ekonomi nih teman Pro 2. Sementara itu PLT Sekda Aceh Taufik mengatakan kuliner merupakan bagian dari identitas, sejarah, dan juga peradaban masyarakat. Yang menurutnya kekayaan kuliner Aceh ini terbentuk dari perjalanan sejarah dan juga perjumpaan berbagai budaya, termasuk pengaruh perdagangan yang telah berlangsung sejak dulu nih teman Pro 2. Ia juga menambahkan warisan kuliner Aceh perlu terus dipraktikkan, dikembangkan, didokumentasikan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya nih teman Pro 2. Akhirnya teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman terbaik kamu.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Semua matikah Pro 2, dan melabuh teman terbaik kamu masih bareng Tia Natalan Pro 2. Dan Tia masih punya informasi buat teman Pro 2 yang masih kita lansir dari rri.co.id. Gelombang pasang atau banjir rob melanda kawasan pesisir Gampong Ujung Kala, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada hari Minggu 13 September 2026. Di mana kondisi tersebut menyebabkan air laut masuk ke kawasan pemukiman dan juga rumah warga. Anggota Satpol Airut Polres Aceh Barat dengan seragam dinas disiagakan di lokasi untuk memantau perkembangan gelombang pasang, sekaligus membantu masyarakat mengevakuasi barang-barang dari rumah yang terdampak nih teman Pro 2. Nah, petugas juga membantu warga membuat tanggul darurat menggunakan karung berisi pasir untuk mengurangi dampak air laut yang masuk ke pemukiman dan juga membantu evakuasi barang dalam rumah warga nih Tuan Pro 2. Nah, AKP Karyanta menjelaskan bahwa gelombang pasang menyebabkan banjir rob melanda kawasan pesisir terjadi setiap tahun, terutama saat puncak pergantian musim dari musim barat ke musim timur. Nah, sementara itu PJ Kecigampung Ujung Kalak Agus Suwandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan juga rumah penduduk. Nah, menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya pada hari Minggu hingga malam hari. Karena itu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat nih teman Pro 2. Nah, Agus juga menjelaskan pemerintah Gampong telah menyiapkan tempat yang relatif aman dan berada sedikit jauh dari garis pantai sebagai lokasi evakuasi sementara. Nah, selain itu warga juga dapat menggunakan surau sebagai tempat untuk mengungsi sementara, terutama apabila gelombang pasang kembali masuk ke dalam rumah pada malam hari di Tuan Pro 2. Oke, Tuan Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: aku.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang

0: Sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis. Uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

90,3 Prajuara Rimu Labuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Prajuara. Nah, sekarang Tiana masih mau ngasih informasi buat teman Prajuara yang pasti kita lansir dari RRI.co.id.

ini Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM membawa instansi teknis mengunjungi remaja Akbar 19 tahun yang selama ini dikurung dalam gubuk pelepah rumbia karena mengalami gangguan mental di Desa Ujonga, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Provinsi Aceh Barat pada hari Minggu 13 September 2026. Remaja itu dibebaskan untuk mendapatkan pengobatan di Banda Aceh, Netawan Pro 2. Ia mengatakan kondisi Akbar tidak boleh terus dibiarkan berada dalam kurungan meskipun keluarga sebelumnya mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan. Menurut Tarmizi, Akbar selama ini ditempatkan di gubuk karena kerap marah dan melakukan tindakan yang dinilai dapat membahayakan dirinya sendiri. Dan keterbatasan keluarga dalam menjaga Akbar selama 24 jam membuat pengurungan tersebut menjadi di pilihan. Namun pemerintah menilai kondisi itu justru perlu segera diberhentikan ya tahun Pro 2. Di mana Tarmizi menyebutkan kondisi gangguan mental yang dialami oleh Akbar diduga berkaitan dengan faktor genetik karena ayahnya juga mengalami kondisi serupa. Ia juga menilai perilaku Akbar yang kerap marah bukan semata-mata persoalan perilaku, melainkan dapat dipengaruhi oleh tekanan akibat kondisi dan juga lingkungan tempat ia berada. Dan pembebasan AB menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memastikan warga dengan gangguan mental memperoleh perawatan yang layak. Dan Tarmizi mengatakan langkah serupa sebelumnya telah dilakukan pemerintah daerah pada tahun 2025 dengan menjemput sejumlah warga yang mengalami kondisi serupa dari rumah masing-masing dan membawa mereka ke Banda Aceh. Di mana selain membawa AB menjalani pengobatan, pemerintah juga berencana mendampingi orang tuanya selama berada di Banda Aceh, Netawan Pro 2. Nah, setelah menjalani pengobatan, Pemkab Aceh Barat berencana menyiapkan tempat tinggal yang lebih layak bagi AB dan rumah tersebut akan dilengkapi kamar, ruang tamu, kamar mandi dan juga dapur yang didesain dengan yang disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan Akbar di tahun Pro 2. Rumah untuk AB nantinya dirancang agar tetap aman namun tidak kembali membuatnya merasa terkurung, di mana pemerintah berencana membangun rumah di lokasi yang memungkinkan Akbar melihat aktivitas masyarakat dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Tarmizi juga menegaskan penanganan Akbar tidak berhenti pada pembebasan dari tempat pengurungan tetapi dilanjutkan dengan pengobatan dan penyediaan tempat tinggal yang layak. Dan pemerintah juga mengajak keluarga dan juga masyarakat untuk memberikan dukungan agar Akbar dapat menjalani kehidupan secara lebih manusiawi nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap juga.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

90,3 Pro 2 RRM Lampung, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Tahun Pro 2. Nah, kali ini Tiana mau membagikan informasi buat para fans-fans One Piece nih, Tahun Pro 2. Terutama untuk One Piece live action nih, Tahun Pro 2. Pasti kita lansir dari rri.co.id. Aktor Jepang Makenyu Arata akan hadir di Indonesia Comic Con 2026 sebagai main guest, di mana aktor pemeran Roro Nozawa dalam serial live action One Piece itu dijadwalkan menyapa penggemar di G-Expo Kemayoran, Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2026. Nah, Indonesia Comic Con mengumumkan kehadiran Makenyu melalui unggahan resmi di Instagram, di mana kunjungan tersebut juga disebut menjadi kedatangan pertama Makenyu ke Indonesia, di mana dalam pengumumannya, Indonesia Comic Con menyoroti sejumlah karakter yang pernah diperankan oleh Makenyu, di mana mulai dari karakter dalam Pacific Rim, Seiya di Knights of the Zodiac, hingga Roro Nozawa dalam One Piece versi live action nih, teman-teman berdua. Now, Makenyu merupakan aktor Jepang yang lahir di Los Angeles, California. Ia mulai mendapat perhatian lewat perannya sebagai Arata Wataya dalam film trilogi live action Si Hayafuru pada tahun 2016, di mana karir Makenyu kemudian berkembang melalui berbagai proyek film dan juga serial. Ia tampil dalam Overdrive, Rurouni Kenshin, The Final, hingga Knights of the Zodiac yang memperkenalkannya sebagai Seiya. Nah, namanya semakin dikenal secara global setelah memerankan Roro Nozawa dalam serial live action One Piece yang diproduksi oleh Netflix, di mana karakter tersebut merupakan salah satu anggota kru bajak laut Topi Jerami yang dikenal sebagai Pendekar Pedang, di mana kehadiran Makenyu menjadi salah satu daya tarik Indonesia Comic Con 2026, di mana penggemar berkesempatan bertemu langsung dengan sang aktor dalam salah satu rangkaian acara pop culture tersebut. Nah, Indonesia Comic Con atau ICC merupakan ajang pop culture yang menghadirkan komik, film, game, mainan, cosplay, hingga kreator internasional. Pada tahun 2026, ICC memasuki penyelenggaraan ke-10 dan digelar pada tanggal 3 sampai 4 Oktober di G-Expo Kemayoran, Jakarta, di mana Makenyu dijadwalkan hadir pada hari kedua penyelenggaraan, dan kehadirannya memberikan kesempatan bagi penggemar di Indonesia untuk bertemu langsung dengan sang aktor dan teman Pro 2. Akhirnya teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRM Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

0: Hei, Gam. Kulihat Ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mat. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat Maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya?
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan?
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

93 Pro 2 RRM Lampung, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia dan teman Pro 2. Nah sekarang Tia masih mau bagiin informasi buat teman Pro 2 yang pasti kita lansir dari rri.co.id.

Nah, makanan pedas menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat Indonesia, di mana sambal hampir selalu hadir sebagai pelengkap berbagai hidangan di sejumlah daerah di tahun pre-2. Nah, kebiasaan menikmati rasa pedas dapat terbentuk sejak seseorang mengenal makanan, di mana paparan terhadap sambal dan cabai sejak kecil membuat rasa tersebut semakin familiar, di mana keragaman kuliner Indonesia turut membuat makanan pedas berkembang dalam banyak bentuk. Setiap daerah memiliki sambal dengan bahan, tingkat kepedasan dan karakter rasa yang berbeda-beda di tahun pre-2. Nah, penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Ethnic Foods menemukan sekitar 110 jenis sambal di Indonesia. Nah, di mana keragaman tersebut menunjukkan banyaknya variasi sambal yang berkembang berdasarkan tradisi kuliner daerah di tahun pre-2. Nah, menariknya cabai bukan tanaman asal Indonesia di tahun pre-2 dan berasal dari kawasan Amerika, di mana tanaman tersebut kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia melalui perdagangan dan juga pelayaran. Sebelum cabai dikenal luas, masyarakat Nusantara telah menggunakan bahan lain untuk memberikan rasa pedas. Beberapa di antaranya adalah jahe, lada, dan cabia. Nah, setelah masuk ke Nusantara, cabai mulai digunakan dalam berbagai masakan masyarakat, di mana penggunaannya kemudian berkembang dan melahirkan beragam sambal khas daerah di tahun pre-2. Nah, sambal dapat juga ditemukan sebagai pendamping nasi, lauk, gorengan, hingga makanan khas daerah. Dan kehadirannya menunjukkan bahwa rasa pedas telah menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat. Dan kegemaran terhadap makanan pedas tidak terlepas dari kebiasaan dan perkembangan kuliner Indonesia. Dari cabai yang bukan tanaman asli Nusantara, lahirlah beragam sambal yang kini melekat pada kuliner Indonesia di tahun pre-2. Nah, buat tahun pre-2, karena sebentar lagi sudah mau masuk makan siang ya, jangan lupa untuk selalu makan sambal gitu ya, buat orang pro-2 yang tahan pedas gitu ya. Nah, karena kalau misalnya kayak kita warga Indonesia, kalau misalnya nggak pedas itu kurang selera gitu ya. Oke, semoga untuk makan siang kamu juga enak ya untuk hari ini dan tetap berselera sehingga energi kamu terbalik, terisi dan juga siap untuk menjalani sisa hari ya teman Pro2. Oke, teman Pro2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 Radio Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, iya kan?
1: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Bener gak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, bener banget. Tepat sekali. Karena air gak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya, jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Sumpu Kama 3 Pre-2 RRI Melepuh teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana tahun Pre-2. Nah, Tia mau ngasih satu informasi lagi sebelum kita nanti mau deket azan zuhur ya teman Pre-2 yang kita lansir dari RRI.co.id. Nama Taylor Swift, penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat, digunakan untuk menamai genus dan 4 spesies serangga baru pemakan tumbuhan yang ditemukan di Australia. Di mana penamaan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada Taylor dan diharapkan dapat menarik perhatian terhadap keanekaragaman serangga serta konservasi yang dikatakan oleh Sarah Schroeder, mahasiswa doktoral entomologi University of California, Riverside, sekaligus penggemar dari Taylor Swift nih teman Pre-2. Nah, website hiburan Variety.com yang diakses pada hari Senin 14 September 2026 sebelumnya melaporkan penelitian University of California Riverside yang mengidentifikasi 12 spesies baru yang telah dipublikasikan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution, di mana genus baru itu diberi nama Swiftiphilus yang menggabungkan istilah Swifty sebagai sebutan bagi penggemar Taylor Swift dan Phylus yang umum digunakan dalam penamaan kelompok serangga tersebut. Nah, menurut Variety.com, 4 spesies dalam genus itu masing-masing bernama Swiftiphilus taylorae, Swiftiphilus amator, Swiftiphilus intrepidus, dan Swiftiphilus poeturum, teman Pre-2. Nah, nama keempat spesies tersebut memiliki kaitan dengan Taylor Swift dengan sejumlah karya musiknya nih, teman Pre-2. Dan taylorae merujuk kepada nama Taylor, sedangkan 3 nama lainnya merupakan bentuk Latin yang berkaitan dengan lover, fearless, dan the tortured poets department, nih, teman Pre-2. Nah, penamaan itu diusulkan Sarah Schroeder, mahasiswa doktoral bidang entomologi University of California Riverside, sekaligus penggemar Taylor Swift, yang mengutip pernyataan dari Schroeder yang menyebut penamaan tersebut diharapkan dapat menarik perhatian terhadap keragaman serangga yang belum banyak ditemukan sekaligus meningkatkan perhatian terhadap konservasi nih teman Pre-2. Selain berkaitan dengan musik, Taylor Swift, karakteristik fisik serangga justru turut menjadi pertimbangan dalam pemberian nama, di mana Variety melaporkan serangga tersebut memiliki warna kuning pucat dengan aksen merah yang dianggap menyerupai rambut pirang dan juga lipstik merah yang menjadi ciri penampilan dari Taylor Swift. Di mana serangga dalam genus Swiftiphilus diketahui memiliki karakter keterkaitan erat dengan pohon dan semak she oak di Australia. Dan tanaman tersebut dapat tumbuh di berbagai lingkungan mulai dari hutan tropis dan kawasan pesisir hingga wilayah dengan kondisi panas ekstrim. Dan University of California Riverside menyebutkan serangga tersebut belum diketahui menjadi hama bagi manusia maupun hewan ya teman Pre-2. Nah, serangga itu termasuk famili Myridae, kelompok kepik sejati yang memiliki lebih dari 11.000 spesies yang telah dideskripsikan di seluruh dunia. Nah, menariknya lagi, spesimen serangga tersebut sebenarnya telah dikumpulkan puluhan tahun sebelum secara resmi dideskripsikan sebagai spesies baru. Di mana spesimen berasal dari kegiatan penelitian keanekaragaman hayati di Australia pada tahun 1995 hingga 2004 yang menghasilkan lebih dari 50.000 spesimen nih teman Pre-2. Di mana sebagian spesimen tersebut disebutkan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melalui proses penelitian dan identifikasi secara taksonomi. Di mana peneliti kemudian menggunakan spesimen yang tersedia untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan sejumlah spesies baru tersebut nih teman Pre-2. Oke, teman Pre-2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pre-2 dari Melobo, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menepati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

Semua bukan tiga produser mau teman terbaik kamu masih bareng Tian teman produser sekarang udah waktunya kita buat masuk program santai siang nih teman produser. Nah tema kita hari ini adalah strategi branding UMKM di media sosial. Nah teman produser ini minggu baru ya pastinya ada banyak hal baru yang bisa kita mulai ya. Salah satunya adalah mungkin teman produser sedang menjalankan usaha atau punya produk sendiri. Nah kalau misalnya kita ngobrolin soal UMKM ya di zaman sekarang rasanya kurang lengkap kalau misalnya kita belum ngomongin media sosial, karena sekarang media sosial itu bukan cuma tempat untuk upload foto makanan, bikin-bikin video lucu gitu ya, atau sekedar scroll-scroll konten, dimana media sosial itu juga bisa jadi etalase utama sebuah bisnis. Nah, tapi ada satu hal nih yang sering banget kelupaan ya teman produa, itu adalah branding, dimana branding itu bukan sekedar punya logo yang keren, atau punya warna kemasan yang estetik gitu ya. Branding itu adalah gimana sebuah usaha punya kita ini ingin dikenal oleh orang lain nih teman produa. Nah misalnya ada sebuah gerai kedai kopi misalnya ya, orang mungkin kenalnya tuh bukan cuman karena kopinya enak, tapi karena desain kontennya konsisten, kemudian cara komunikasinya yang unik, kemudian ciri khasnya tuh gampang dilihat, terus gimana ini perlakuan ke pelanggannya nih seperti apa. Nah itulah yang namanya branding nih teman produa. Jadi ketika teman produa ngelihat suatu produk di media sosial itu pasti langsung kenalin tanpa mereka munculin logo gitu ya. Oh ini yang kopi yang itu gitu. Oh ini kopi yang di daerah situ gitu ya. Berarti brandingnya mereka tuh udah berhasil teman produa. Oke teman produa, jadi jangan berpikir ya kalau misalnya branding itu cuman urusan logo. Branding itu adalah tentang gimana bisnis kita itu bisa diingat sama orang tanpa orang itu ngelihat logo dari usahanya kita. Nah kita akan bahas lagi teman produa, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di produa RRI Mabu, teman terbaik kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Sumpah Koma 3, Prodi 2 RRI Mulabu, teman terbaik kamu. Nah, teman Prodi 2 gak kerasa waktu sudah menunjukkan pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Buat teman Prodi 2 yang akan menjalankan ibadah sholat zuhur, semoga ibadahnya dilancarkan dan amal dari ibadah sholat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan.

0: kan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabu, Facebook Produa RRI Melabu.
3: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
4: Boleh. Challenge apaan, Bang?
3: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
4: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
3: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
4: Lah, emang siapa, Bang?
3: Pahlawan nasional lah, Kak.
4: Oh iya.
3: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: Baik teman Pro 2, kita sesaat lagi akan menyimak report on the spot dengan topik Aceh Barat gelar Festival Nipah dorong UMKM di Samatiga bersama reporter RRI Melabo Arif Rizalul. Untuk reporter Arif Rizalul, silahkan untuk rapolannya.
1: Halo.
0: Halo.
2: Aceh Barat Nipahnya insya Allah kalau bisa kita ambil sendiri.
0: Halo.
1: Bebas.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, silahkan untuk Bang Alul untuk laporannya. Halo. Halo. Iya, baik teman Pro 2, sepertinya ada kesalahan jaringan atau teman Pro 2. Saat lagi kita akan tergabung ya dengan reporter kita Arif Rizalul untuk sebelumnya, untuk saat lagi ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Radio Pelabuhan, teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2, kita sudah tersambung dengan reporter kita dari RRI Melabo, yaitu ada Arif Rizalu. Untuk Arif, Bang Arul, laporannya silahkan. Halo. Halo, Bang Arul. Halo. Halo. Halo. Baik teman Pro 2, sepertinya memang masih belum tersambung, mungkin kendala jaringan. Saat lagi nanti kita akan hubungi lagi teman Pro 2. Jadi jangan waron, stay tune terus di Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.

0: Baik, nomor 2 kita sudah tersambung dengan Bang Arir Wijalul. Untuk Bang Alul, silahkan untuk laporannya. Halo, silahkan untuk laporannya Bang Alul. Halo Bang Alul.
1: Ya baik, saat ini saya sedang berada di Desa Suatimah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Dan saat ini sedang berlangsung kegiatan festival Nipah yang menyediakan para pelaku UMKM yang menjual dari berbagai macam olahan nipah, baik itu dodol, agar-agar, dan juga dari bahan minuman. Saat ini saya tidak sendiri dengan Ibu siapa Bu?
2: Rahmi Marlinda.
1: Dengan Ibu Rahmi Marlinda selaku UMKM di pada festival nipah. Baik Ibu, bisa Ibu jelaskan sedikit Bu dengan kegiatan kita pada festival nipah hari ini?
2: Iya, kami sangat antusias dengan adanya acara festival ini, juga salah satu bisa ajang mempromosikan UMKM cang nipah kami, Pak.
1: Oke. Bisa ya Bu, jualan dari produk nipah ini?
2: Iya, kami khususnya di UMKM cang nipah, khusus olahan buah nipah, yaitu ini yang best seller dulu saya jelaskan, ada dodol nipah, ada sirup nipah, puding nipah, karamel nipah, juga ada manisan dari nipah.
1: Baik, dengan Ibu, kita telah melakukan wawancara langsung dengan selaku UMKM di pada festival nipah di Kabupaten Aceh Barat. Untuk kegiatan festival nipah ini akan berlangsung selama beberapa hari di Kabupaten Aceh Barat dan juga tempatnya di wilayah Desa Suatimah, Kecamatan Samatiga. Dan juga para masyarakat antusias juga melihat langsung dan berbagai para pelaku UMKM yang hadir, dan juga akan direncanakan kegiatan ini akan dibuka langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi dan di tempat halaman atau di Desa Suatimah, Kabupaten Aceh Barat. Baik, Bering Melabuh, Arif Zalul melaporkan.
0: Baik teman Perdua, itu tadi adalah laporan langsungnya teman Perdua, report on the spot mengenai festival Nipah yang digelar di Kecamatan Samatiga Aceh Barat dalam mendorong pelaku UMKM teman Perdua. Dan untuk reporter teman kami Bang Arif Rizalul, semoga tetap lancar untuk tugas liputannya dan tetap sukses juga teman Perdua, Bang Alul, untuk laporan-laporan selanjutnya. Baik teman Perdua, jangan kemana-mana, saat lagi kita akan mulai lagi program Santai Siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Perdua dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, kita udah balik lagi di program Santai Siang. Semoga teman Pro 2 tadi udah selesai makan siang, udah selesai sholat zuhur ya, dan energinya kembali terkumpul dan moodnya juga kembali baik nih teman Pro 2. Kita bahas lagi tema yang tadi ya teman Pro 2, strategi branding UMKM di media sosial. Kita masuk segmen yang kedua, dimana teman Pro 2 kalau tadi kita udah bahas soal branding itu bukan cuman soal logo. Sekarang waktunya kita masuk ke langkah pertama. Nah yang pertama itu adalah kenali identitas brand kita sendiri. Sebelum sibuk bikin konten, coba deh kita tentuin dulu sebenarnya bisnis kita nih sebenarnya mau dikenal sebagai apa. Nah mau dikenal sebagai brand yang fun, elegan, ramah anak muda gitu ya, lokal ataupun tradisional, atau mungkin simple dan minimalis ya teman Pro 2. Semuanya nih bisa, yang penting identitas tersebut itu jelas dan konsisten. Jadi kita kalau udah milih satu identitas itu jangan sampai nanti di tengah jalan berubah lagi, karena itu akan mempengaruhi brandingnya kita nih teman Pro 2. Contohnya kayak UMKM makanan lokal ingin nyasar anak muda, di mana kontennya itu bisa dibuat lebih fresh, menggunakan bahasa-bahasa yang ringan, kemudian visualnya juga menarik dan mengangkat cerita di balik produknya atau behind the scene gitu ya, ataupun gimana di perjalanan produk sampai akhirnya jadi produk tersebut. Dan jangan sampai hari ini tampilannya elegan, besok berubah nih jadi formal banget. Nah lusa tiba-tiba kontennya random nih, nggak tahu arahnya mau kemana gitu ya. Nah kita boleh kreatif, tapi tetap harus punya apa ya, benang merahnya gitu. Jadi harus ada runutannya gitu. Jadi mulai dari warna, font, gaya foto, cara nulis caption, sampai gaya bicara di videonya tuh harus kita tentuin. Semua itu bisa menjadi bagian dari identitas brandnya kita. Karena di media sosial itu orang gak selalu langsung beli ya teman Pro 2. Nah mereka tuh biasanya lihat, ngenal, baru mulai percaya. Nah disitulah branding kita itu punya peran yang penting nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, setelah ini kita akan ngobrolin tentang identitas brand. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita dengerin lagu dulu darinya Baby Monster, Stuck in the Middle.

Kadang-kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: kok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

90,3 Pro 2 RRI Mua, teman terbaik kamu. Masih bareng Tena Teman Pro 2. Kita masih di program Santai Siang. Kita masih ngobrolnya soal branding. Nah Teman Pro 2, ada satu kata ya yang kelihatannya sederhana tapi sering banget nih menjadi tantangan bagi pelaku UMKM nih di media sosial. Kata itu adalah konsisten, dimana hari ini upload, besok juga upload, lusa hilang gitu ya, minggu depan baru muncul lagi. Nah kalau misalnya polanya seperti ini terus terjadi, audiens kita tuh bisa lupa sama brandnya kita nih Teman Pro 2. Bukan berarti kita harus posting setiap jam ya, yang penting adalah punya jadwal dan ritme yang realistis. Contohnya nih, kayak misalnya kita sanggup upload 3 kali seminggu. Senin kita bisa konten produk, kemudian Rabu konten tentang edukasi, nanti di hari Jumat konten kita bisa lebih ringan, kayak misalnya storytelling, cerita di balik produk itu apa. Nah, dengan begitu audiens itu bisa mulai mengenali pola dari akun kita. Nah, konsistensi kita juga berlaku nih untuk visualnya, dimana kalau misalnya sebuah brand sudah menggunakan warna tertentu, gaya desain tertentu, ataupun gaya komunikasi tertentu, usahakan tetap digunakan Teman Pro 2. Karena ketika konten itu muncul di timeline, orang bisa langsung tahu nih, oh ini kayaknya brand yang itu deh gitu. Nah itu tanda dari brandingnya udah mulai nempel nih di kepala audiens. Dan jangan lupa, konsistensi itu bukan berarti monoton ya, kita tetap bisa bereksperimen dengan tren, reels kayak misal ataupun TikTok gitu ya, storytelling ataupun format konten yang lainnya yang berubah-berubah itu boleh formatnya, tapi identitas brand itu harus tetap dipertahankan ya Teman Pro 2. Agar Teman Pro 2 masih ada beberapa segmen lagi, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

93.3 Pro 2 RRM Lobo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Teman Pro 2. Kita masih di program Santai Siang. Kita masuk ke segmen selanjutnya. Nah, Teman Pro 2, kalau misalnya akun UMKM isinya cuman ayo beli sekarang, promo hari ini, promo apa ya, cuci gudang gitu ya, harganya sekian, sekian, sekian. Nah, lama-lama audiens juga pasti bisa ngerasa capek gitu ya, bosen gitu. Dimana media sosial itu bukan cuma tempat buat kita jualan, tetapi media sosial itu tempat kita untuk cerita. Nah, coba deh angkat cerita di balik sebuah produk yang kamu jual, kemudian bagaimana produk itu dibuat, siapa nih yang buatnya, kemudian kenapa usaha itu dimulai, inspirasinya dari mana, bahkan proses jatuh bangun membangun usaha itu atau membuat produk itu juga bisa jadi konten, teman Pro 2. Nah, karena orang itu nggak hanya beli produk ya, mereka juga pastinya mau beli cerita, pengalaman, dan nilai yang ada di balik produk tersebut. Nah, contohnya sebuah UMKM keripik lokal ya, kayak misalnya keripik-keripik singkong gitu ya, nggak harus setiap hari posting foto keripik sama harganya berapa, kemudian ukuran segini harganya segini gitu ya. Nah, bisa juga buat video tentang proses pemilihan bahannya gimana, produksinya gimana, cerita gimana nih produk lokal tersebut mau dikenal lebih luas. Nah, konten seperti ini membuat brand itu terasa lebih dekat gitu ya dengan pembelinya, dan lebih manusiawi pastinya ya. Dan ketika audiens merasa dekat dengan sebuah brand, peluang untuk membangun kepercayaan juga pastinya makin besar, teman Pro 2. Jadi mulai sekarang itu jangan cuman bertanya nih, aduh hari ini harus jual apa nih, hari ini mau kasih diskon apa lagi nih gitu ya. Tapi coba deh tanyakan juga, hari ini cerita apa nih yang bisa kita bagiin ke pembeli-pembeli setianya kita. Oke, teman Pro 2, nanti kita akan lanjut lagi ya pembahasannya, masih ada sisa 2 segmen lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pre 2, kita balik lagi di Santai Siang ya, teman Pre 2. Nah, kita masuk ke segmen yang selanjutnya. Nah, teman Pre 2, kita tahu banget ya, media sosial itu pastinya cepat banget nih ya, berubah-ubah. Nah, hari ini ada satu tren. Nah, besok udah muncul lagi tren baru. Nah, mulai dari sound yang viral gitu, atau lagu-lagu yang viral, kemudian format video, challenge, sampai gaya editing itu ada aja setiap hari gitu ya, teman Pre 2, yang baru. Nah, buat UMKM, tren-tren seperti ini tuh sebenarnya bisa menjadi peluang untuk meningkatkan jangkauan konten nih. Tapi ada satu hal nih ya yang harus diingat, jangan sampai kita ikutan tren, tapi kita justru kehilangan identitas dari brandnya kita. Nah, kalau misalnya nih ada sound apa namanya yang viral gitu ya, cocok dengan karakter brand kita, kita harus manfaatin dengan sebaik mungkin. Tapi kalau misalnya ada apa ya, tren video yang bisa dikaitkan dengan produk kita, juga silahkan nih, bisa kreatif ya kan, sekreatif mungkin kita apa namanya pakai tren tersebut. Tapi jangan asal-asalan ikut hanya karena sedang viral, karena tujuan branding itu bukan sekedar dapetin views ya. Tujuan utamanya adalah buat orang itu kenal dan ingat gitu sama brandnya kita. Jadi setiap kali kita mau ngikutin tren, coba deh pikirin dulu, apakah tren ini tuh cocok gitu sama brand dari produknya kita? Apakah relevan ya sama produknya kita? Apakah audiens yang dituju itu akan merasa relate gitu? Nah, kalau misalnya jawabannya iya, ayo gas gitu, ikutin tren yang ada. Tapi kalau misalnya enggak, itu enggak perlu kita paksain, karena menjadi beda justru bisa jadi kekuatannya kita nih. Dimana di tengah ribuan konten yang muncul setiap hari, brand yang punya karakter kuat gitu, yang punya karakter sendiri, akan lebih gampang gitu buat mencuri perhatian teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, masih ada satu segmen lagi ya teman Pro 2 sebelum penutup. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Mobile, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro2 gak kerasa kita udah sampai di penghujung segmen terakhir nih dia, teman Pro2 di Santai Siang hari ini. Nah, hari ini kita udah ngobrolin tentang strategi branding UMKM di media sosial. Mulai dari memahami bahwasannya branding itu bukan cuma logo, menentukan kita juga bisa menentukan identitas brand, menjaga konsistensi gitu ya, membuat konten yang punya cerita, sampai manfaatin tren tanpa kehilangan karakter dari brandnya kita nih, teman Pro2. Dimana satu hal yang paling penting, branding itu bukan pekerjaan satu malam. Tidak perlu langsung sempurna, mulai aja dulu dari hal yang sederhana. Dimana kita tentukan dulu karakter brand yang mau kita buat seperti apa, kemudian rapikan tampilan media sosial, buat konten secara konsisten, buat di jadwal gitu ya teman Pro2. Ceritakan proses di balik produk, kemudian kenali nih siapa target audiensnya kita. Dan yang paling penting, terus evaluasi. Jadi kita harus evaluasi berkala, menerima kritik-kritik positif dari pelanggan ataupun netizen gitu ya. Kita lihat konten mana yang paling banyak mendapatkan perhatian. Nah, lihat juga apa nih yang disukain sama audiens. Kemudian kita kembangin dari evaluasi-evaluasi tersebut, kita mulai berubah satu persatu nih teman Pro2. Karena membangun brand itu seperti bangun hubungan gitu ya. Butuh waktu juga untuk dikenal, pengenalan gitu ya, butuh waktu untuk pengenalan, kemudian butuh konsistensi untuk bisa dipercaya dan butuh kualitas untuk bisa kita pertahankan ya teman Pro2. Dan buat teman Pro2 yang punya UMKM, jangan minder nih ya kalau misalnya brand kamu masih kecil. Semua brand besar juga pernah mulai dari nol kok teman Pro2. Yang bedain adalah gimana kita terus membangun identitas dan buat orang itu punya alasan buat nginget brandnya kita nih teman Pro2. Nah, semoga obrolan tadi ini teman Pro2 ya tentang strategi branding UMKM di media sosial itu bisa jadi suntikan ide gitu ataupun suntikan semangat buat teman Pro2 yang sedang membangun usaha. Nah, kita juga harus ingat produk yang bagus itu memang penting, tapi brand yang punya cerita, karakter, dan juga konsistensi pasti bakalan gampang diingat sama customer nih teman Pro2. Oke deh teman Pro2, Tia pamit undur diri ya teman Pro2 dan Tia padankan untuk pembahasan di program Santai Siang hari ini. Tetap semangat berkarya, tetap kreatif, dan jangan takut mulai ya dari yang kecil, karena siapa tahu postingan sederhana hari ini adalah awal dari brand besar di masa depan ya teman Pro2. Kita sampai ketemu lagi ya teman Pro2 di program Santai siang berikutnya, dan Tia juga udah mau pamit undur diri teman Pro2 dari ruang dengar teman Pro2. Tia mohon maaf apabila tadi selama siaran dari jam 9 pagi tadi ada kesalahan pengucapan ataupun perkataan, Tia mohon maaf. Akhir kata Tia tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten ini.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih dan gimana nih siang? Udah menjelang sore sih. Apa kabar nih siang dan menjelang sore kalian hari ini? Semoga tetap semangat, tetap happy dan tentunya tetap ditemani musik-musik pilihan dari Perdua Mambo 90,3 FM. Kembali lagi nih bareng Tami edisi siar 14 September 2026 yang bakal nemenin teman Perdua dengan obrolan santai, info menarik dan lagu-lagu yang siap bikin suasana hari ini makin asik tentunya. Wah, hari ini suasananya beda nih, hujan deras lagi turun, cocok banget ini buat yang lagi berteduh, rebahan, ngopi atau sekedar menikmati suasana sambil ditemani musik. Nah, biar suasana hujan ini gak cuma basah-basahan, Tami bakal nemenin kalian nih dengan lagu-lagu pilihan dan obrolan santai yang pastinya bikin waktu berjalan lebih asik nih. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Perdua Mambo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

哎呀，哈，那就走回来。哎呀，拜拜，那哭不拜，拜个哎呀，哎呀，拜拜，啊！

Ya teman Perdua, makasih banyak nih masih tetap stay tune bareng kami di Perdua 90,3 FM RRM Melabuh. Nah yang lagi di luar, semoga ada dapat tempat berteduh nih. Yang lagi di rumah, wah ini sih waktunya santai maksimal rebahan, bikin kopi, terus puter radio pakai lengkap ya. Tapi buat yang masih di jalan nih, jangan buru-buru ya, hujan deras, jalanan lagi licin. Jadi utamakan keselamatan sampai tujuan dulu baru nih lanjut aktivitas. Sementara itu biar suasana hujan hari ini makin enak nih, kami siap nih nemenin teman Perdua dengan lagu-lagu yang asik dan pastinya bikin mood tetap on nih. Dan buat kamu yang lagi dengerin sambil hujan-hujanan di luar sana, jangan lupa tetap hati-hati di jalan, siapa tahu lagi tetap stay tune juga, jangan kemana-mana di Perdua Melabuh 93 FM, teman paling asik nih di tengah hujan. Tetap stay tune di Perdua RRM Melabuh 93 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya teman berdua, gak terasa nih di tengah hujan yang masih turun deras sepertinya ya, karena tapi di studio gak kelihatan sih lagi hujannya masih deras atau gimana. Tapi waktu terus berjalan dan sekarang nih waktunya asar sudah tiba. Buat teman berdua yang beragama Islam, ayo kita fokus dulu nih aktivitasnya saatnya menunaikan sholat asar dan menikmati sejenak waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sementara Tami ini izin pamit dulu, jangan kemana-mana dan tetap stay tune nih di Perdua Melabu 93 FM. Selamat menunaikan ibadah sholat asar teman berdua, semoga ibadahnya lancar dan setelah ini kita ketemu lagi dengan suasana yang makin seru.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Oke, teman berdua, sore-sore begini nih waktunya kita bikin suasana nih makin seru ya, bareng sore ceria hari ini hanya di Perdua Melabuh 9.3 FM tentunya. Nah, kembali lagi nih bersama Tami yang setelah sholat asar tadi siap mau menemani teman berdua dengan obrolan santai, seru, dan tentunya nih penuh informasi yang menarik. Nah, sore ini kita bakal ngobrol nih tentang sesuatu yang keren dan inspiratif, khususnya nih buat generasi muda madrasah. Kita akan membahas OMI 2026, yaitu Olimpiade Madrasah Indonesia di 2026 dengan tema mengukir prestasi mengasah potensi generasi madrasah. Nah, sore ini tapi gak sendiri, kita akan ngobrol nanti dengan dua bareng narasumber. Mulai dari kita akan ngobrol dari mulai dari tujuan kegiatan, makanya tetap stay tune di Perdu Erwaboh 90.3 FM. Teman terbaik kamu. Jadi jangan cuma lewat di timeline, langsung stay tune dan simak obrolannya sampai selesai ya, teman berdua. Bye bye.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman perdua. Selamat sore ini buat kamu semua dimanapun berada. Senang banget nih sore ini kami kembali hadir menemani ruang dengar kamu di Sore Ceria. Nah, sore ceria ini kita bakal ngobrolin topik yang luar biasa inspiratif, yaitu OMI 2026 mengukir prestasi mengasah potensi generasi madrasah. Spesial untuk sore ini kami tidak sendirian karena kita ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dua narasumber hebat dari Kabupaten Dagan Raya. Kita sapa terlebih dahulu, sudah bergabung bersama kita Bapak Dr. Haji Salman SAG MPD selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dagan Raya. Selamat sore, assalamualaikum Bapak. Kok nggak denger? Tunggu ya. Audionya mungkin Pak. Halo, assalamualaikum Bapak. Mana? Yang mana? Audionya Pak. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.

0: Kok ada? Kok gak ada?
1: Ini gak naikin.
0: Oh, yang mana?
1: Kan ada sih itu yang mana dulu. Naikin lah.
0: Mana sih? Gak ada sih.
1: Yang mau terbukti itu yang mana?
0: Gak tahu. Gak pernah zoom, woy.
1: Apa gak pernah zoom?
0: Kayak mana tuh?
1: Coba.
0: Halo, assalamualaikum, Pak.
2: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau suara Munirahnya, yang Munirahnya, yang cewek.
2: Dengaran suara saya.
0: Oh iya. Halo, assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak, alhamdulillah sudah mulai kedengaran nih. Apa kabarnya nih, Pak?
2: Alhamdulillah, sore ini Nagan Raya dalam keadaan hujan lebat.
0: Iya, benar sekali. Malabo juga dalam keadaan hujan lebat nih, Pak.
2: Oh iya, oke. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, senang banget nih bisa terhubung dengan Bapak dan di ruang Zoom yang sama sudah bergabung juga sosok berprestasi kita nih teman berdua. Ada Munirah Asyifaristi, juara 1 OMI bidang matematika tingkat Kabupaten Nagan Raya. Halo, selamat sore Munirah.
3: Halo.
0: Halo. Gimana suaranya, terdengar jelas di sana?
3: Alhamdulillah terdengar jelas.
0: Oh, alhamdulillah nih. Apa kabarnya nih Munirah sore ini?
3: Alhamdulillah baik.
0: Wah, luar biasa. Meskipun ini kita terhalang jarak ya lewat layar Zoom, semoga semangat sore ini tetap sampai nih ke teman berdua ya. Yuk kita langsung aja nih mulai obrolan seru kita seputar OMI 2026. Kita mulai mungkin dari paling awal dulu kepada Bapak Salman nih, Pak. Salman, kita mulai dari yang paling dasar dulu nih, Pak, untuk mengawali perbincangan. Sebenarnya OMI atau Olimpiade Madrasah Indonesia ini ajang kompetisi yang seperti apa ini, Pak?
2: Oke, terima kasih, Mbak.
0: Ya, sama-sama, Pak.
2: OMI ini merupakan ajang kompetensi siswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama setiap tahunnya. Ini untuk uji talenta di bidang sains dan juga riset yang diselenggarakan dalam tingkatan madrasah, kemudian nanti ke kabupaten, terus ke provinsi, malah ke tingkat nasional.
0: Kalau boleh tahu nih, Pak, apa nih poin utama yang ingin ditonjolkan dengan kegiatan ini, Pak?
2: Kalau kita ingin menonjolkan kegiatan uji talent, mengidentifikasi, membina, dan mengembangkan, mengakselerasi talent siswa madrasah di bidang kreativitas, kolaborasi, dan inovasi.
0: Wah.
2: Maka dengan, ya, seperti itu.
0: Seperti itu ya, Pak. Berbicara soal kompetisi ini, tapi mau langsung bergeser dulu nih ya, Pak, ke layarnya Munirah nih. Munirah, waktu kamu ikut proses seleksi kemarin nih, gimana sih perasaan kamu nih?
3: Alhamdulillah, Munirah merasa senang, juga bangga saat mengikuti seleksi OMI. Tapi kalau dari madrasahnya langsung, Munirah langsung ditunjuk begitu. Tapi saat pelaksanaan di kabupaten, Munirah merasa sangat senang, tapi juga deg-degan ya. Terus juga merasa kaget saat tahu bahwa Munirah mendapatkan juara satu. Karena sebelumnya Munirah merasa persiapan Munirah kurang maksimal. Gitu.
0: Wah, pasti bangga banget ya dan terharu banget pastinya ya. Perjuangan kamu ini berbuah manis nih akhirnya. Pak Salman, ini untuk melihat potensi luar biasa dari anak madrasah kita seperti Munirah ini, apa sebenarnya, Pak, tujuan utama diselenggarakan OMI ini khususnya bagi siswa-siswi madrasah di Kabupaten Nagan Raya sendiri nih, Pak?
2: Ya, baik, makasih. Sebetulnya kita juga punya ajang yang lain selain OMI, tetapi ini memang suatu ajang yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama RI. Nah, ini adalah sebuah ajang untuk melihat sejauh mana penguasaan kompetensi seorang siswa terhadap ilmu sains dan ilmu riset.
0: Kalau boleh tahu, Pak, untuk OMI ini di tahun 2026 ini bidang atau mata pelajaran apa aja sih ini, Pak, yang dibuka dan diperlombakan?
2: Ya, kita akan punya 3 jenjang madrasah yang berbeda mata pelajaran yang diperlombakan. Kalau jenjang MI itu ada dua, pertama matematika terintegrasi, kemudian ada IPA terintegrasi. Kemudian untuk MTs ada matematika terintegrasi, IPA terintegrasi, dan IPS terintegrasi. Yeah. Berikutnya untuk MA, Madrasah Aliyah, itu ada enam. Ada matematika terintegrasi, biologi, fisika, kimia, ekonomi, geografi, terintegrasi.
0: Baik, pebaya banget pasti pilihannya. Namun untuk Munira nih, kan pilih memilihnya matematika nih yang terkenal menguras otak nih. Nah, waktu seleksi kabupaten kemarin sistem ujiannya seperti apa nih Munira?
3: Untuk perlombaan pada OMI Kabupaten kemarin, sistem pengerjaannya melalui komputer yang dikerjakan secara langsung melalui sistem yang telah disediakan. Namun pelaksanaannya berada pada titik pelaksanaan yang sama, yaitu di aula kantor Kementerian Kabupaten Nagan Raya.
0: Pasti sistemnya ini udah cukup modern ya Munira. Yang namanya soal matematika olimpiade itu kan punya nih tingkat kesulitan yang tinggi ya. Ada nggak sih trik khusus yang kamu pakai biar bisa dijawab soal dengan cepat dan tepat?
3: Menurut Munira, trik yang paling penting adalah memahami soal terlebih dahulu dan tidak terlalu terfokus kepada soal yang kepada satu soal. Kemudian Munira biasa membaca soal terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi apa saja yang ditanyakan dan apa saja yang diketahui.
0: Wah, ini tipsnya boleh banget nih dicatat nih sama teman perdua di rumah. Ini untuk Pak Salman, kalau dari sisi kepesertaan dan kepesertaannya kemarin nih, Pak, ada berapa banyak nih total siswa madrasah di Nagan Raya yang ikut bertanding di seleksi OMI tahun ini, Pak?
2: Ya, kemarin kita ada sekitar 200 peserta yang bertanding. Ada dari MI 100, MTs ada 53, dan MA ada 46 siswa. Jadi jumlahnya adalah 200.
0: Ada ratusan siswa ya Pak, ramai sekali nih dengan jumlah peserta sebanyak itu. Bagaimana nih dengan durasi waktu pengerjaan setiap mata pelajaran dan sistem penilaiannya nih Pak?
2: Ya, ini kan ujiannya adalah bersifat ujian komputer ya. Makanya komputer ini diberikan durasi waktu, satu mata pelajaran itu adalah 2 jam, selama 2 jam, untuk mengerjakan 25 buah soal.
0: Kalau untuk nilainya Pak, apa ada nilai ambang batasnya seperti itu Pak?
2: Nilainya ada ambang batasnya, dan akan kita pilih dalam penilaian itu ada 3 kategori nilai terbaik. Dan yang pertama itu yang kita bawa ke Provinsi Aceh untuk bertanding dengan seluruh siswa ranking 1 se-Provinsi Aceh dari hasil OMI tahun ini.
0: Ini berarti persaingannya cukup ketat sekali nih ya Pak.
2: Ketat sekali, betul Bu.
0: Nah Munira ini hebat sekali nih bisa meraih nilai tertinggi ya. Munira kalau diingat-ingat nih lagi waktu ujian kemarin, bagian atau tipe soal matematika yang mana sih yang menurut kamu yang paling menantang dan menguras energi nih?
3: Menurut Munira, soal matematika yang membutuhkan penalaran yang cukup panjang dan rumit. Nah yang konsep atau cara pengerjaannya itu belum pernah Munira temui atau pelajari sebelumnya, tapi Munira mencoba untuk tidak menyerah dan berusaha untuk menggunakan konsep-konsep yang Munira ketahui yang berhubungan dengan soal tersebut lalu menggabungkannya.
0: Mendengarnya aja udah bikin pusing sih ya. Tapi kamu hebat banget nih bisa melewatinya. Selama masa persiapan kemarin, biasanya kamu nih meluangkan waktu berapa lama sih untuk belajar dalam sehari atau latihan sendiri nih?
3: Sebenarnya dari madrasahnya ada memberikan bimbingan, tetapi karena ada beberapa kendala, jadi Munira tidak bisa mengikuti bimbingan tersebut. Jadi Munira meluangkan waktu biasanya di malam hari sekitar 3 jam untuk belajar.
0: Kuncinya pasti konsisten dan disiplin ya pastinya ya. Untuk Pak Salman nih, melihat antusiasme dan kerja kerasnya siswa kita yang luar biasa seperti Munira ini Pak, bagaimana sih Bapak melihat potensi dan semangat generasi madrasah di Nagan Raya saat ini Pak?
2: Saya melihat sebetulnya selama setahun dua tahun terakhir itu siswa madrasah kita sudah mulai berkompetensi dan juga punya potensi untuk maju. Dan ini Olimpiade Madrasah Indonesia ini atau OMI ini merupakan salah satu ajang untuk memotivasi mereka,
0: yeah,
2: supaya mereka untuk semangat berkompetensi bukan hanya di OMI tapi juga di program-program yang lain ke depan.
0: Ya, sangat setuju banget sih Pak. Jadi potensi anak daerah tidak bisa dipandang sebelah mata ya Pak, seperti itu. Jadi nah, bagi siswa-siswa terbaik kita, kapan nih Pak nantinya mereka akan berangkat membawa nama Dangkal Raya untuk bertanding di tingkat Provinsi Aceh?
2: Ya, insya Allah kita akan berangkatkan sekitar tanggal 5 atau 6 Oktober. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah membuat apa namanya meluluskan sebanyak 33 peserta di berbagai jenjang madrasah yang ada, dan insya Allah ke 33 ini yang akan kita bawa ke Provinsi Aceh untuk bertanding dengan teman-teman yang lain se-Provinsi Aceh di Banda Aceh.
0: Waktunya udah cukup dekat lagi ya Pak, sekitar tanggal 5 Oktober ya Pak.
2: Iya, betul.
0: Ya. Untuk di pihak Kemenak sendiri apa aja nih Pak persiapan atau pembekalan yang sudah disiapkan?
2: Ya, tentu kita akan terus mengadakan bimbingan dan juga memonitoring kesiapan siswa kita yang 33 orang ini. Dan tentu kita juga akan memberikan rewards dan penghargaan kepada teman-teman anak-anak kita yang sudah berhasil lolos di tingkat pertama. Dan akan diberikan semacam penghargaan dan juga piala pada mereka. Dan kita insya Allah akan memberangkatkan mereka pada tanggal yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
0: Mantap nih, dukungannya udah penuh nih dari instansi ya Bu Munira. Sekarang statusnya nih Munira sudah jadi juara dari kabupaten dan bersiap nih menuju provinsi. Jujur gak sih, ngerasa makin percaya diri atau malah makin deg-degan nih?
3: Nah, pastinya makin deg-degan karena kan kalau di provinsi pasti saingannya makin ketat dan levelnya lebih sulit lagi.
0: Pastinya ya, pasti deg-degan. Tapi kalau boleh tahu nih, apa aja nih persiapan yang lagi kamu persiapkan untuk ini supaya lebih matang?
3: Tentunya mempelajari materi yang sebelum-sebelumnya seperti soal-soal pada tahun-tahun sebelumnya dan ada juga belajar di internet gitu.
0: Luar biasa sih ya persiapannya. Ya, di balik kesuksesan ini ada nggak sih support sistemnya Munira yang paling atau teman-teman khusus gitu yang bikin kamu semangat gitu?
3: Mungkin Munira hanya berharap agar bisa membanggakan kedua orang tua tentunya dan bisa juga membawa nama sekolah lebih baik lagi.
0: Manis banget ya dukungannya Munira. Sebelum kita ke sesi penutup nih, apa nih pesan atau motivasi yang ingin kamu sampaikan buat teman-teman seumuran kamu nih di luar sana yang mungkin punya kemampuan tapi masih kurang percaya diri nih buat ikut kompetensi Munira?
3: Munira berharap pengalaman mengikuti OMI ini dapat menjadi motivasi bagi Munira sendiri tentunya dan bagi teman-teman lain untuk berani mengikuti olimpiade atau perlombaan lainnya dan terus berjalan ke depannya.
0: Iya betul banget ya, tapi jadi pastinya jangan takut mencoba ya. Terakhir nih untuk Pak Salman dan Munira, apa nih harapan terbesar Bapak dan Munira terhadap pelaksanaan OMI 2026 ini Pak, khususnya bagi perkembangan siswa madrasah di Dangkal Raya ke depannya nih Pak?
2: Kita berharap terutama kepada anak didik kita semua dan juga kepada para tenaga pengajar tentunya untuk lebih mengajar, membimbing dan memfasilitasi anak-anak kita dengan baik. Dan ini merupakan langkah yang baik tahun ini. Dan ini tahun depan kita harapkan bukan hanya 200 orang lagi yang ikut, mungkin bisa 400 orang.
0: Iya, betul.
2: Dan semakin termotivasi anak-anak kita ini. Dan tentu sebagai wujud motivasi itu, kita akan berikan penghargaan kepada mereka supaya mereka itu betul-betul diperhatikan oleh Kementerian Agama dan tentu juga mereka membawa nama Kementerian Agama Kabupaten Dangkal Raya.
0: Amin ya Allah. Amin. Semoga semua harapan dan target prestasi terbaiknya ini dikabulkan dan dilancarkan jalannya nanti di tingkat provinsi. Untuk Munira, ada nggak nih yang mau disampaikan sebelum kita menutup sesinya ini?
3: Munira cuma ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah, yaitu Bapak Tekumrah Iskandar SCDI, dan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya, yaitu Bapak Dr. Haji Salman Al-Farisi, SAG, MPD, dan kepada guru pembimbing serta pembina atau pendamping, dan kepada teman-teman, dan terutama kepada orang tua Munira yang terus mendukung Munira dan mensupport Munira hingga saat ini. Itu aja.
0: Kalau untuk Bapak, ada nggak yang mau disampaikan lagi nih, Pak?
2: Oh ya, yang terakhir barangkali kepada Munira dan teman-teman, bahwa masa depan Nagan Raya ada di tangan kamu semuanya. Maka mulai hari ini teruslah semangat untuk meraih masa depan, karena masa depan itu ada di tangan kamu sendiri.
0: Iya, pastinya kita tetap berharap hasilnya yang terbaik ya, Pak.
2: Ya, amin, amin.
0: Iya, amin. Gak terasa nih, Pak, waktu kita cukup terbatas sekali. Terima kasih nih banyak Bapak Dr. Haji Salman, SAG, MPD, dan juga Munirah Asyifa Risti atas waktunya nih sore ini, Pak. Meskipun hanya melalui tatap maya nih via Zoom, sukses terus untuk Kemendag Nagan Raya dan selamat berjuang untuk Munira nih. Ya Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, itu tadi dia obrolan hangat kita di sore ceria hari ini. Mengukir prestasi, mengasah potensi, karena generasi madrasah adalah aset emas masa depan bangsa ini, teman Perdua. Tapi pamit undur diri, tetap dengarin Perdua Suara Kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini kenapa aku mendadak buyung ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran ERI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi ERI Digital dan ERI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: tiba-tiba hilang?
1: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
0: Hah? Siapa?
1: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
0: Terus kamu kirim gitu?
1: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
0: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
1: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
0: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
1: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
0: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
1: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
0: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
1: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
0: jangan langsung percaya.
1: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

0: Aceh Barat kembali berbangga. Di tengah gempuran modernisasi, ada sebuah desa yang justru berjaya karena memeluk erat tradisinya, Gampong Suakimah. Bukan cuma soal pemandangan, tapi soal bagaimana budaya menjadi napas kehidupan.
1: Coba bilang ya Bang, yang namanya desa itu ketinggalan. Nah, saat ini seluruh mata Indonesia tertuju di satu titik di pesisir Aceh Barat.
2: Luar biasa. Nah, sekarang kita berdua, Nanda dan Tia, lagi berada di Desa Sotima, di mana desa ini masuk ke dalam 5 besar Desa Budaya 2025 oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Tia.
1: Benar banget. Nggak main-main nih, Bang. Mereka menyingkirkan ratusan desa-desa lain sebagai pesaing ya. Nah, kalau mau ikut kelanjutannya, yuk ikutin Tia dan Nanda.
2: Let's go.
0: Pemirsa, kita awali dengan manisnya dodol nipah, kuatnya anyaman batang nipah, dan hangatnya gotong royong warga. Itulah resep sukses Gampong Suakimah. Mereka membuktikan bahwa kemajuan tidak harus mengusir tradisi, tapi justru berjalan beriringan dengannya.
2: Baik pendengar, sekarang Nanda dan Tia sedang berada di Desa Suakimah dan bersama dengan kita sudah ada Pak Geci Desa Suakimah, Bapak Abdal.
1: Baik Pak. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit nih ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, apa sih yang membuat Bapak terinspirasi untuk mendaftarkan Desa Suakimah ini di ajang apresiasi Desa Budaya 2025?
3: Ya, baik, terima kasih. Pertama sekali, kami atas nama masyarakat Suakimah berkomitmen bahwa untuk pendaftaran sebagai desa budaya di seluruh Indonesia, khususnya di Kementerian Kebudayaan, maka dengan antusias masyarakat, kami bersemangat untuk mendaftarkan diri sebagai desa budaya di seluruh Indonesia.
1: Kira-kira yang Bapak lihat potensi nipah ini sebesar apa sih Pak? Sampai Bapak mengangkat tema nipah sebagai untuk mengajukan ke ajang kebudayaan desa.
3: Ya. Dengan perkembangan zaman, buah nipah ini sudah dijadikan berbagai makanan, baik minuman dan sebagainya.
2: Sampai kulinir, bisa jadi dodol gitu
3: dodol, Pak. Dodol ya, jadi sudah menjadi banyak kuliner-kuliner dari buah nipah. Nah. Jadi sekarang dengan buah nipah ini, dengan potensi kebun nipah ini, kami sudah mendapat penghargaan dari Kementerian Kebudayaan. Ya. Ini kenapa kami dapat? Ini berkat juga kerjasama. Jadi dari 160 desa di seluruh Indonesia, jadi kita mendapat peringkat 10 pertama. Kemudian disaring lagi menjadi 5 besar dari seluruh Indonesia. Jadi satu-satunya yang mewakili Aceh adalah desa kita, Desa Suakimah. Ya, itu Desa Suakimah 5 besar terbaik. Bahkan dari 5 besar itu Suakimah mendapat penghargaan yang lebih yang terbaik. Kalau mereka tidak diberikan laptop, kami mendapat laptop. Yang biasa itu yang lain sama, tapi kelebihan kami adalah mendapat satu penghargaan dari Kementerian Kebudayaan, langsung dari Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon.
0: Dari Suakimah kita belajar bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan alam dan tradisi. Dengan inovasi seperti dodol nipah dan semangat gotong royong, mereka berhasil mengetuk pintu prestasi nasional. Kita akan menuju proses dari pembuatan dodol nipah.
2: Halo Ibu, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Luar biasa sekali, sekarang kita sedang bersama dengan Ibu Geci Desa Suakimah, Ibu Nizar nih Tia.
1: Iya, Ibu Nizar ya Bu ya. Baik pendengar, Ibu Nizar ini sebagai Ibu Geci ya. Kita mau tanya-tanya sedikit nih Bu ya, tentang dodol nipah. Nah, dodol nipah ini biasanya proses pembuatannya gimana Bu? Dan dipasarkannya di mana aja?
4: Proses dodol nipah dari tepung ketan, gula merah, gula putih, gula pasir, vanili, garam, santan. Nah, nipah. Nah, nipah di blender, dimasukkan semua, dicampur, diaduk-aduk. Nih contohnya.
1: Iya.
4: Nah, proses pembuatan dodol ini sampai 4 jam.
1: Oh, lama ya.
4: Sangat lama.
2: 4 jam.
4: Iya, sangat lama. Nah, harganya pun sangat mahal.
1: Sesuai dengan proses.
4: Iya, iya,
2: proses yang tidak mudah.
4: Iya.
2: Nah, biasanya langsung dipasarkan di mana? Oh, kalau di daerah.
4: Dipasarkan di daerah sini. Kami tidak ada pasarkan kayak gitu, cuman di kios-kios. Kalau ada yang pesan, nah, hantaran.
1: Oh.
4: Baru dibuat. Nah, baru dibuat. Soalnya dodol nipah ini dia nggak lama tahan.
2: Oh.
4: Nah, nipahnya cepat basi, sama dengan kelapa. Kalau dodol tepung tok dia agak lebih lama.
1: Agak lebih lama ya.
4: Iya.
0: Apa sih rahasianya suak timah ini begitu menarik dari desa lain? Nah, kuncinya ada di sini, ekosistem nipah. Di saat banyak tempat mulai lupa sama akar budayanya, masyarakat suak timah justru menjadikan rawa nipah sebagai jantung kehidupan mereka. Mulai dari kuliner berbahan nipah sampai kerajinan tangan. Ini yang disebut memadukan ketahanan budaya dengan ekonomi kreatif.
1: Baik pendengar, saat ini kita sedang berada bersama dengan ibu-ibu pengrajin, dengan Ibu Ros dan Ibu Rahmi.
2: Oke, nah sekarang kita mau tanya dulu nih sama Ibu Rahmi, bisa nggak dijelasin apa yang sedang dikerjakan oleh Ibu Ros ini?
5: Baik, para pendengar, jadi ini kegiatan kami di Suak Timah, yaitu kerajinan membuat daun rokok dan keranjang dari lidi daun nipah. Dan ini kegiatan tahap pertama yaitu kita mengambil daun nipah. Sesudah itu ini Ibu Rus sedang memisahkan daun rokok yang masih basah dengan lidinya. Terus nanti daun rokok yang masih basah ini kita jemur dulu. Itu kalau misalnya cukup panas, kita bisa seharian aja untuk mengeringkannya, dan hasilnya seperti ini. Ini langsung bisa dikonsumsi. Ini sudah jadi daun rokok.
1: Jadi daun rokok.
5: Iya.
2: Itu tinggal dipotong-potong.
5: Iya, tinggal dipotong-potong sesuai dengan. Iya. Dan setelah itu tadi setelah pemisahan daun rokok basah dengan untuk kita pengambilan lidinya ini. Ini kita pisahin dulu ampasnya ini, sisa-sisanya ini dari lidinya, dan lidinya kita buat anyaman rengkannya
1: ini.
5: Iya, ini lidinya. Dan ini proses pertama untuk membuat anyaman rengkannya. Seperti itu.
2: Seperti itu tahapan awalnya. Oke.
0: Prestasi ini sebenarnya adalah buah manis dari Program Pemajuan Kebudayaan Desa atau PKD. Tujuannya jelas, memperkuat karakter desa. Suak Timah berhasil membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dan kemauan masyarakat lokal, kalau jalan bareng, hasilnya ya kayak gini. Desa ini sekarang resmi jadi role model nasional.
1: Baik pendengar, saat ini kita sedang bersama dengan Bang Muksin, selaku daya desa.
2: Ya, dan kita mau tanya-tanya nih harapannya kepada masyarakat Suak Timah, terus juga Pemda Aceh Barat dan RRI Pelabo. Silakan Bang Muksin.
6: Saya Muksin selaku daya desa Suak Timah sangat mengapresiasi dan menghargai kerja-kerja kebudayaan yang dilakukan oleh warga Suak Timah. Sehingga dengan kerja keras kawan-kawan, juga pemerintah desa dan seluruh warga Suak Timah, alhamdulillah tahun 2025 kita mendapat apresiasi desa budaya oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada pemerintah daerah, kami sangat berharap dukungan penuh dan mampu memfasilitasi kami selaku warga desa untuk memberi wadah kepada kami bagaimana kami meningkatkan kapasitas kami untuk lebih mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
2: RRI.
6: Juga kepada RRI Melabo, kami berharap dukungannya untuk mempublikasi dan menyebarkan informasi seluas-luasnya mengenai potensi-potensi yang ada di Desa Suak Timah maupun di desa-desa lain di Aceh Barat.
0: Kampung Suak Timah mengajarkan kita satu hal penting, bahwa untuk maju, kita nggak harus ninggalin jati diri. Justru dengan menjaga tradisi, kita bisa berdiri tegak di level nasional, bahkan dunia. Bangga banget jadi bagian dari Aceh. Buat kalian yang penasaran, yuk sesekali main kesini dan rasain sendiri nih vibes budaya dari Suak Timah. Jangan lupa like, share, dan komen pendapat kalian tentang prestasi ini di akun YouTube RRI Melabuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

pernah memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air? Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Pak.
1: Ini lho Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking iki piye toh?
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa. Pak, tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Assalamualaikum teman perdua. Gak terasa hari mulai beranjak malam dan sekarang waktunya maghrib sudah tiba. Buat teman perdua yang beragama Islam, yuk kita hentikan sejenak aktivitasnya dan bersiap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Tapi izin jeda dulu. Terima kasih sudah menemani obrolan sore ini tentang Omi 2026. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib teman perdua. Semoga ibadahnya lancar dan membawa keberkahan untuk kita semua. Tetap stay tune di Perdua RM Labo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman berdua gak terasa sekarang udah pukul 19 pas. Setelah seharian kita nih lewati bersama, waktunya Tami pamit sejenak dan memberikan ruang untuk program yang gak kalah seru. Karena mulai pukul 19 pas WIB ini, Perdua Melebu akan terhubung dengan Perdua Jakarta dalam program Musik Live Chat atau MLC. Buat teman Perdua jangan kemana-mana, tetap stay tune karena bakal ada musik, obrolan, dan suasana seru yang siap menemani malam kalian. Dari Perdua Melebu 9,3 FM, Tami pamit dulu. Terima kasih sudah menemani Tami hari ini. Selamat menikmati MLC bersama Perdua Jakarta.

Yo, teman berdua, selamat malam langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam dan selamat kembali lagi ke MLC Music Live Chat barengan sama gue, Elan De Krisandaru, di malam hari ini, teman berdua. Gimana kabar lo untuk produser seluruh Indonesia? Hari ini hari Senin. Hari yang berat, tapi gue yakin kita bisa melaluinya sama-sama, teman berdua. Dan hari ini, seperti biasa, kalau udah jam 7 waktu Indonesia Barat, gue akan kembali ngobrol sama musisi-musisi yang keren banget dengan karya-karya terbarunya. Nah, pada malam hari ini gue tidak akan sendirian karena gue akan ditemani sama dua musisi sekaligus yang akan gue ajak ngobrol malam hari ini. Kira-kira siapa? Penasaran gak sih? Jadi pantengin terus teman-teman, radio lo jangan digeser-geser, tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Adew dan juga Katia Revendi.
1: Gila.
0: Gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
2: Alhamdulillah.
0: Kang Adew, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sangat baik karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Katiara gimana? Damang?
4: Alhamdulillah, pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Katiara dan Kak Adew ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
3: Bandung,
0: ya?
3: Asli Bandung.
0: Wih deh.
3: Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
4: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
3: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adew dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
4: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW ke sini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
3: Iya, lumayan bener banget.
0: Oke.
3: Okay.
0: Shock ya.
3: Lumayan sih.
0: Beda gak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
4: Beda
0: ya?
4: Banget. Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya.
4: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
3: Dan jalan terus kan.
4: Jalan.
0: Kalau di Bandung?
4: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam.
0: Udah. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya halo. Hai. warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya.
3: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adew?
3: Aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya.
3: Asik. Jadi aku
0: jaga lagi. Jaga studio berarti
3: jaga
0: ya?
3: Jaga studio dong. Gak lagi garap next single juga sih.
0: Wih, banyaknya berarti masih produksi ya?
3: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul. Asik.
3: Harus produktif juga. Lagi nyiapin next single. Terus activity ya ini apa, promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya?
3: Bener banget.
0: Okay.
3: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih. Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih guys.
0: Luar biasa.
3: Depan dan belakang panggung. Asik.
0: Harus gitu ya.
3: Benar banget.
0: In this economy harus produktif dong.
3: Banget.
0: Pasti kan.
3: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
4: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
4: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
4: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia. Ya,
4: jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
4: Iya.
0: Oke.
4: Terus ya udah jadi kesibukannya setiap hari aku kerja.
0: Uh-huh.
4: Kemudian nyanyi juga.
0: Nyanyi juga.
4: Sama Kang Adew.
0: Oke.
4: Okay. Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-der-dur tuh biasanya
4: asli,
0: ya.
4: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya.
3: September ceria ya.
0: Nah, asli. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-der-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adew sama Kak Tiara ya.
3: Banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
3: Iya
0: benar. Kalau kalian masih ini gak? Masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
3: Iya banget sih.
0: Banget ya?
3: Banget. Banget banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang pikir aku ini nih. Sibuk banget juga.
0: Oke. Okay.
3: Kegiatannya.
4: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga ya. Jadi aku kerja juga. Nah itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat. Padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
4: Bukan yang kayak jadi wah gitu harus kesana. Enggak juga gitu. Cuman yes, dinikmati.
0: Tapi ya, energinya banyak kepake berarti ya.
4: Betul.
0: Iya.
4: Berpikir.
0: Bener.
4: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti gak kebayang ya?
4: Enggak.
0: Dulu gak kebayang.
4: Dipikir pas awal kayak dia kerja di lapangan padel. Oh seru dong bisa main setiap hari ya kan. Pas udah gitu. Hah. Tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Nah, itu.
4: Itu belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah Kang Adew udah diajak padel apa belum?
3: Nah, belum. Ini belum nih.
0: Belum. Belum nih. Penasaran gak Kang?
3: Sangat penasaran, tapi jauh pisan euy.
0: Aduh.
3: Jauh pisan dia jauh. Tadi, iya, di Jakarta, aku di Bandung.
0: Oh.
3: Beliau ini
0: di Jakarta. Lah, Kang, sekali-kali mah.
3: Bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita padahal bersama asik.
0: Boleh, boleh. Kamu, ya. Boleh. Karena lagi happening banget enggak sih padel tuh?
3: Banget
0: gak sih?
4: Secara industrinya iya, secara courtnya juga makin banyak. Mm-hmm. Jadi makin kebagi, jadi courtnya kosong-kosong lagi. Kok curhat?
0: Iya, masa jujur banget ya, kayaknya jujur banget
3: kembali
0: ya.
3: Kembali lagi ya, ke tema sebelumnya.
0: Tapi lagi ini gak sih, lagi menekuni sebuah hobi spesifik gak gitu? Kayak Kang Adio gitu, mungkin lagi ngulik apa gitu?
3: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke, emang dari dulu juga sih, ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
3: emang
0: piton gitu Kang.
4: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya.
4: Mamalia.
0: Oh.
3: Aku lagi seneng banget ini sih, binatang-binatang kayak burung hantu,
0: iguana. Serius Kang?
3: Serius banget.
0: Serius banget.
3: Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
3: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
3: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
3: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7. Tadinya 7.
3: Nih, sekarang menurun jadi 3.
0: Oh.
3: Ada buffy fish owl.
0: Oke.
3: Okay. Burung hantu.
0: Burung
3: asal
0: hantu
3: Sumatera.
0: Oke. Okay.
3: Kucing juga ada. Yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh Kang?
3: Oh enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ngeras gitu ya. Oke.
3: Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke, okay. Jadi reptil, mamalia, sama burhan tadi ya, burhan hantu ya.
3: Burhan,
0: oke. Kalau Kak Tiara, apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
4: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Padel. Lagi ini ya, padel. Lagi ngulik rekap sales ya.
4: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
0: Itu lagi belajar banyak ngitung ya.
4: Banyak ngitung.
0: Oke, tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya.
4: Betul.
0: Berjudul Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah.
3: Benar banget.
0: Oke. Pertama-tama kenapa ini siapa dulu deh Kang yang ngajak Kak Tiara dulu, apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
3: Asik. Aku cerita dikit ya.
0: Boleh, silakan Kang Adio.
3: Sebenarnya tuh lagu ini tuh dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa
0: persisnya.
3: Okay. Lagu lama ini.
0: Uh-huh.
3: Untuk talent lain dan okay, aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke. Okay.
3: Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
0: Oh iya.
3: Tapi yeah? Di 2025, 2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke. Okay.
3: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu okay, belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Belum.
0: Oke.
3: Okay, ya. Okay. Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna.
0: Okay.
3: Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya.
3: Asik.
0: Kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan ya udah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
3: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok, dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas Kang.
0: Langsung ya.
3: Itu karena memang cocok banget sih lagunya, nempel banget di Tiara.
0: Oh.
3: Nempel banget.
0: Langsung ya.
3: Langsung lagunya.
0: Enggak pakai lama, langsung approve ya.
3: Langsung gas.
0: Luar biasa.
3: Langsung gas itu.
0: Wah, luar biasa. Berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
3: Enggak banget ya kita ya.
4: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Wis.
4: Karena aku dari awal kan Kang Adi nanya mau nggak ini ngisi ini, terus dikirimlah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak oh ini materinya enak banget.
0: Maksudnya
4: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak oh ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya oke gitu. Jadi kayak ya kenapa tidak gitu.
0: Oh I see. Wah jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya.
3: Lancar banget alhamdulillah.
0: Wah ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya.
3: Boleh banget, boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong. Jangan kemana-mana teman Pro 2, jangan geser radio kamu. Masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat dan masih di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. BTW ini tuh pendekinnya jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa, Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan, asik. Dititip pesanin nih, asik, sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya. Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya. Jadi tak ingin terpisah sampai akhir nanti.
2: Lagi lagu-lagu
0: Butterfly
2: era.
0: Lagi nggak kebayang apa-apa selain percintaan.
1: Percintaan ya,
2: Butterfly. Aku dan kamu, semuanya dunia ini nggak ada hanya aku dan kamu.
1: Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih. Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu, aku dan kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Ah, itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih, Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kak Tiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Okay.
1: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen. Aransemen, lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Dari awal.
1: Dan pemilik studio.
0: Sejak
1: aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
1: Bener banget, beliau yang support itu.
0: Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kak Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, benar.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya?
2: Aku belum relate.
0: Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat. Terus buat dinyanyiinnya gampang. Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sama yang nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung nempel, hafal gitu kan.
0: Jadi
2: kayak seru deh gitu dibawainnya ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah lagunya, vibe-nya. Berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, bener banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Kenapa beda gitu banget, Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja. Pengen lebih beda aja. Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan Butterfly era ya.
0: Itu.
1: Jadi berbunga-bunga nih. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang. Coba aransemen yang riang. Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Taufan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya, kita jadiin gas langsung.
0: Langsung
1: pengen yang beda aja sih.
0: Ngebeat
1: gitu.
0: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy gitu ya.
1: Nice.
0: Jadi memang memang vibes-nya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Bener banget.
0: Tapi kalau dari misalnya kalau dari Kak Tiara ada kesulitan nggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya.
0: Okay.
2: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
0: Oke.
2: Okay. Kalau secara teknis mungkin itu, mm-hmm. Cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan, mm-hmm. Jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak, aduh gak bisa, susah agak main. Nah ini karena di Jakarta, jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta, kita gas.
0: Cuman,
2: pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam, ya itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
0: Jadi nggak workshop ya Kang ya? Nggak workshop yang bener-bener bareng gitu ya?
2: Aku dikirim materinya udah jadi, aku tinggal rekaman.
0: Oh gitu. Direknya gimana tuh?
1: Kita bikin
2: ya, rekamannya bareng.
0: Rekamannya bareng.
1: Kita di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Oke, okay, bikin
1: jarak,
0: guide.
1: Jarak gas ya. Oke, ayo kita bungkus katanya. Udah okay. Enggak lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman. Ya. Udah kita ini Tiara gak boleh komplain ya, ini jadi ya, lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat enggak? Ke Tiara mungkin.
2: Cepet banget.
1: Serius, cepet banget.
0: Sejam 2 jam
2: enggak,
0: susah
2: enggak
0: itu.
2: Sih. Oh, enggak. 2-3 jam,
1: enggak sampai 3 jam
2: sesi
1: sih.
2: Kan satu sesi kan jam lah. Ini ya selesai
1: 2 jaman
2: di
1: sih. 2 jaman.
2: Setengah sesi lah ya.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak banget.
0: Nice. Oke. Dari segi musik Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya.
1: Banyak misi ya, betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Oke. Jadi teman Pro 2 kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
1: Iya, Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus teman Pro 2.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Wow. Juli.
2: 2 month anniversary.
0: Oh, yes, 2 month anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru 1 minggu loh kak.
0: 1 minggu
1: iya,
0: langsung.
1: 10 hari betul. Baru 10 langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah.
0: Gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung make lagu itu di sosial media.
1: Bener. Ya. Bener banget ya.
2: Gokil. Aku aja kaget. Jadi
1: dan random lagi.
2: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
0: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Terus aku kayak kenal. Oh, itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Sudah gitu pas akhirnya aku buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak gitu. Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi.
0: Universal banget
2: kayak,
0: ya.
2: Oh, berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
0: Oh.
2: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
0: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman Pro 2 kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya kan. Yo, ya. Luar biasa. Nah tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeo sama Kak Tiara gak nih?
2: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
2: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh serius?
2: Serius bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
2: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
2: Wah ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
2: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Single
2: tuh yang solo, yang agak mellow. Dan ternyata, Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera dirilis, dan akhirnya merilis
0: dan ternyata benar sesuai prediksi.
2: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penontonnya.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
3: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan project ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
3: gitu.
0: Kocak juga ya jadinya. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Katira nggak tahu awalnya.
3: Betul. Tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ah ini dari mana sih orang-orang ini gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Tahu-tahu, wow banyak banget gitu kayak, ya.
3: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu. Responnya baik banget gitu.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adeo dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
2: Hearing.
0: Iya, ya hearingnya pertama kali ke siapa?
2: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya kan, teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih. Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung, Kak. Diu, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
2: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
2: Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtracknya di FTV, salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
2: Bener banget. Dan menjadi dua playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang nggak dari awal?
3: Enggak dong, tentunya dari awal tidak, aku kayak, oh iya seru udah.
0: Cuma
3: seru, let's go seru. Gitu. Iya. Fun.
0: Pas udah jadi.
3: Wah, apa nih? Gitu.
0: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih kan.
2: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
2: Boleh,
0: dari
2: silahkan.
0: Dari teman Pro 2 dan juga Adiluisius.
2: Adi Wave.
0: Okay. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
2: Oke.
0: Adi for U katanya hai gitu. Terus
2: hai juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu? Kalau pertama pertanyaannya adalah ada nggak niatan MV?
2: Oke. Gitu. Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Oke.
2: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Oke.
2: Udah ada.
0: Udah ada niatan untuk MV ya.
2: Udah ada.
0: Tinggal syuting berarti.
2: Bener banget.
0: Waduh.
2: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada. Kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca. Katanya Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV? Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong?
2: Aku cerita ya.
0: Boleh, agak panjang dikit. Silakan.
2: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, waktu itu aku di notice salah satu fansnya. Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik. Oliver Nicole. Waktu itu Kak, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu katanya. Itu sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya. Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya. Ya mungkin di next single aja gak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga katanya, Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika katanya. Aku udah storyin juga ke tim manajemen, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih dari belum ada teman-teman ya. Jadi sabar dulu aja. Kita coba dirembukin dulu. Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan. Kasian kan ini. Teman-teman di sini fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget. Dan aku enggak mau jadi PHP juga. Jadi kita coba berjuang.
0: Masih diusahain ya.
2: Bener, enggak mau ngejanjiin. Aku enggak
0: mau. Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih Aca nih tetap diusahakan ya sama Kak Adio ya.
2: Iya. Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
2: Mudah-mudahan.
0: Iya, tapi nggak berani garansi.
2: Nggak berani garansi.
0: Okay. Ya. Tapi banyak banget di komennya facan sampai bawah
2: Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang, sekarang nih Kang. Ada dari Lara nih.
2: Lara.
0: Katanya assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adio dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana? Bagus ya pertanyaannya.
3: Deep sekali.
0: Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
3: Gimana ya? Mungkin kita cerita soal perjalanan karir aja ya. Sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini? Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
3: Ini kita masih mau naik terus
0: menuju puncak gitu ya.
3: Kalau secara prosesnya kalau sampai sini aku mulai berkarya dari aku mulai nyanyi dari 2010, ngeluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung ya jalan bareng sama The Groove, akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove, tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu, dan di tahun ini banyak project-project yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada covidnya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini adalah proses kita masih, menuju puncak.
3: Betul, kita masih terus akan naik gitu. Dan
2: insyaallah
3: mudah-mudahan proses kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul. Gitu. Ngos-ngosan ya.
3: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah gitu. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih tinggi daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan-jalan sambil nyanyi gitu.
3: Kita
0: ya.
3: Sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adio,
2: aku percis banget sama Tiara ya. Yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat
2: banget,
0: sangat berliku,
2: sangat berdarah-berdarah ya, ya berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu, hampir berapa tuh, 17-18 tahun berarti, okay. Ya hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui,
0: okay.
2: Yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu, sakitnya seperti apa kan ya, jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang, dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi,
0: menuju puncak gemilang cahaya. Asik. Ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
2: Bener banget.
0: Gitu, gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan, pasti banyak
3: pasti
0: banget
3: adalah.
0: Ya.
2: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
2: Pasti ada.
0: Gitu, jadi oh iya, dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas. Oh pelajaran, boleh tuh.
2: Oh pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
2: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
2: Yang pelajaran yang aku ambil itu, janganlah kita ikut warna orang lain.
0: Oke. Okay.
2: Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Asik. Oke, okay. Nice, nice. Kalau pelajaran yang bekas buat Kak Tiara?
3: Kalau aku apa ya, aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena gak ada yang stay terus, gak ada juga yang... ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Oke, keren banget. Easy going jadi, banget ya kayak Kak Tiara ya.
3: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
3: Bukan pasrah, lebih ke ikhlas.
0: Iya, ya. Berserah.
3: Bersyukur.
0: Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
3: Bersyukur.
0: Gitu. Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku dan Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin yang hatinya sedang gelisah, menjadi lebih happy. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adi,
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin. Amin, amin.
1: Maju terus musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Dan aku, satu lagi respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Fatnik, Moonik buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh streaming platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipake dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adiu. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Elanda Krisandaru pamit. And please welcome Adiu featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

0: Rintiara teman berdua.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.
2: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak. Kalau aku upload, yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak. Kurangi euforia, perbesar empati.
6: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prodi, apa kabar untuk di malam hari ini? Senang banget ya bisa berjumpa kembali bareng aku. Aduh, ini kenapa nih suaranya? Cek cek cek satu. Aduh, enak banget tadi ya. Dan tentunya teman Prodi bareng Eci di sini akan terus menemani kamu hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Yang pastinya teman Prodi, Eci di sini di program kita di sini di program Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kenapa sih kalau malam tuh gak boleh galau? Padahal malam itu kan malam kalau waktu malam maksud aku waktunya galau gitu ya. Coba aku mau cari efek dulu. Efek yang cantik dulu ya teman Prodi bentar. Oke, aku juga lagi live. Aku siaran sambil ini ya, sambil live TikTok juga. Nah, jadi biar biar kita berkomunikasinya selain on air tapi di TikTok juga gitu. Dan juga teman Pro 2 untuk kamu juga, baru saya tadi kita mengikuti MLC Music Live Chat bersama Pro 2 Jakarta, dan sekarang kembali lagi bersama Eci di Pro 2 Melabo di frekuensi 90,3 MHz, dan juga untuk kamu yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Untuk teman-teman semua juga ya yang baru saja juga melaksanakan ibadah sholat isya, semoga amal dan ibadah sholat isya yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Dan juga teman Pro 2 untuk di jaga malam ini nanti kita juga akan ada tema ya. Kita nanti di obeng, di obrolan jreng ya. Bentar aku cari ini dulu deh. Yang mana nih? Ini aja, oke. Di obrolan jreng nanti kita bakal membahas sebuah tema, sebuah topik ya tentang ngopi. Nah, malam hari ini kita mau bahas ngopi nih, Tom Pro 2. Kira-kira kalau misalnya kita keseringan ngopi, itu apakah misalnya kayak buat kita bahagia atau malah buat kita anxiety atau malah buat kita tuh cemas ya? Anxiety itu kecemasan ya, tiba-tiba kayak gelisah karena kebanyakan kopi. Nah, kira-kira gimana nih kalau misalnya versi kamu sendiri? Misal kalau kamu tuh, kalau aku kan nggak masalah ya, mau ngopi tiap hari aku malah happy, nggak anxiety. Nah, mungkin bagi sebagian orang ngopi terus-menerus itu bisa buat dia happy, tapi bagi sebagian orang kalau ngopi terus-menerus malah buat dia tuh anxiety. Mungkin kalian boleh nanti berikan komentar kalian di obeng obrolan jreng untuk di malam hari ini teman Pro 2. Oke teman Pro 2, dan sebelum kita lanjut lagi untuk pembahasan kita dengarkan dulu satu lagu berikutnya dari Super Girlies. Au au au, ini dia lagunya. So stay tune dan selamat malam.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Masih bersama kita teman Pro 2 dan tentunya masih bersama Ece juga di sini di frekuensi 90,3 MHz ya, dan kita juga di Day Part Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan kali ini aku juga mau kasih informasi kembali nih teman Pro 2 ya, informasi dari rri.co.id. Nah, ini teman Pro 2 dari Kota Melabo, yang mana gelombang pasang terjang pesisir. Sapol Airut Polres Aceh Barat siaga di lokasi. Nah, mungkin ini juga sempat beredar ya di media sosial teman Pro 2. Aku juga sempat lihat video banjir rob ini ya, yang melanda kawasan pemukiman warga itu di Gampung Ujung Kala, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada Minggu 13 September 2026. Kondisi tersebut menyebabkan air laut masuk ke kawasan permukiman dan rumah warga. Anggota Satpol Airut Polres Aceh Barat dengan seragam dinas disiagakan di lokasi untuk memantau perkembangan gelombang pasang sekaligus membantu masyarakat mengevakuasi barang-barang dari rumah yang terdampak. Petugas juga membantu warga membuat tanggul darurat menggunakan karung berisi pasir untuk mengurangi dampak air laut yang masuk ke permukiman dan membantu evakuasi barang dalam rumah warga. AKP Karyanta menjelaskan bahwa gelombang pasang menyebabkan banjir rob melanda kawasan pesisir terjadi setiap tahun, terutama saat puncak pergantian musim dari musim barat ke musim timur. Diharapkan kepada masyarakat agar berhati-hati dan waspada. Dan tentunya sementara itu PJ Kecik Gampung Ujung Kala Agus Wandi juga menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Yang mana menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapainya puncak pada Minggu hingga malam hari. Karena itu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. Dan tentunya teman produs, selain itu juga warga juga dapat menggunakan surau sebagai tempat mengungsi sementara, terutama apabila gelombang pasang kembali masuk ke dalam rumah pada malam hari. Nah, itu dia teman produs informasi dari rri.co.id Melabo ya, yang mana gelombang pasang terjang pesisir, Sapol Airut Polres Aceh Barat siaga di lokasi.

0: Baik, Tom Pro 2 dan masih bersama Eci tentunya di sini akan terus menemani kamu ya di malam hari ini. Untuk teman Pro 2 semuanya, kita di obeng ya untuk saat ini di obrolan jreng, dan nanti kita akan kembali lagi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nanti kita bakal terima telepon dari kalian ya untuk memberikan pendapat kamu seputar tentang tema kita untuk di malam hari ini. Sering ngopi bikin tenang atau malah bikin anxiety nih, atau malah bikin cemas, teman berdua? Kalian boleh nanti telepon aku ya di 0811 68 77 903. Dan untuk saat ini kita dengarkan kembali lagu-lagu hiburan berikut ini. Tetap terus bersama Produa, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahun berdua lagu dari Miley Cyrus, We Can't Stop, yang sudah kita dengerin ya untuk di malam hari ini pukul 20.47 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi untuk kamu nanti yang mau ikut gabung bareng aku untuk menanggapi salah satu tema atau topik kita di Obeng Obrolan Jreng ya, langsung aja yuk teman Pro 2, bisa di 0811-68-77903, 0811-68-77903. Tapi kalau misal kalian mau, mungkin mau WhatsApp aja, aku lagi males teleponan nih, lagi males gabung ya, aku mau telepon aja juga boleh teman Pro 2 ya. Oke, ini kita bahas sedikit dulu lang Pro 2 seputar tentang topik kita nih, sering ngopi bikin tenang atau malah bikin anxiety atau malah bikin cemas. Nah, teman Pro 2 siapa nih yang merasa belum benar-benar melek ya kalau belum minum kopi, ya kan? Belum kayak terjaga gitu ya, belum matanya melotot gitu ya kalau belum minum kopi. Mungkin bagi sebagian orang kopi bukan cuma minuman tapi sudah menjadi bagian dari rutinitas. Ngopi pagi, ya kan? Ngopi saat mengerjakan tugas, bahkan ngopi malam sambil ngobrol sama teman-teman ya. Tapi pernah enggak sih terpikir sebenarnya kopi ini bikin kita lebih tenang atau justru bisa buat tubuh kita dan pikiran kita itu semakin gelisah, atau bahasa sekarang itu anxiety gitu loh teman Pro 2. Nah, kopi ini kan mengandung kafein ya, yaitu zat yang dapat meningkatkan kewaspadaan dan membuat kita tuh merasa lebih berenergi. Nah, karena itu setelah minum kopi, seseorang ini bisa merasa lebih fokus dan tidak mudah ngantuk ya. Sensasi nyaman saat menikmati kopi juga bisa datang dari suasana dan kebiasaan, misalnya lagi ngobrol bareng teman, mendengarkan musik atau menikmati waktu santai. Jadi rasa tenang gitu ya setelah ngopi tidak selalu berasal dari kafeinnya aja. Nah, namun kalau misalnya dikonsumsi terlalu banyak ya kan, mungkin ngopi pagi itu bisa 3 kali ngopinya. Belum siang ya, masih pagi nih, masih durasi di jam pagi. Ngopi 1 jam kemudian ngopi lagi, 2 jam ngopi lagi, siang ngopi lagi, 1 jam lagi ngopi lagi. Mungkin bahkan ada sebagian orang nih, ini yang memang pengalaman ya, real, ini nyata ya. Ada yang katanya sekali duduk itu bisa 3 gelas loh minum kopinya. Itu kan kayaknya udah berlebihan banget gitu ya teman Pro 2. Nah, kalau dikonsumsi terlalu banyak, tubuh kita ini cukup sensitif loh terhadap kafein ya. Efeknya apa? Bisa berbeda. Kafein bisa membuat sebagian orang merasa lebih gelisah, jantung berdebar, sulit tidur, dan merasa lebih tegang. Apalagi kalau kopi diminum ketika tubuh sedang lelah dan saat sedang banyak pikiran teman Pro 2. Bukannya makin santai ya, malah bisa terasa kayak bener-bener pikiran kita itu ikut kayak ngebut ya. Pokoknya anxiety lah, gelisah gitu ya. Nah, lalu apakah kopi berarti buruk dan harus dihindari? Belum tentu juga. Bagi setiap orang, setiap orang kan memiliki sensitivitas ya terhadap kafein yang berbeda. Yang penting adalah memperhatikan dulu nih respon tubuh kamu sendiri dan tidak menjadikan kopi juga sebagai salah satu-satunya cara untuk mengatasi stres atau lelah gitu ya. Kalau setelah minum kopi justru sering merasa tidak nyaman, rasain aja deh di diri sendiri, pasti kalian terasa ya. Misalkan kalian minum kopi nih, terus kalian merasa kayak, aduh kok gak nyaman ya, gak bisa tidur aku ini, gelisah terus, bolak-balik gitu ya, balik kanan, balik kiri ya kan, kayaknya susah gak bisa tidur. Nah, ini bisa menjadi tanda untuk bahwa kamu itu harus mengurangi yang namanya kafein ya, dan mengevaluasi kebiasaan minum kopi kamu. Nah, jadi tolong Pro 2, ngopi boleh aja, tetapi kenali batas tubuh kita ini dalam merespon pada saat kalian itu ngopi. Kopi bisa menjadi teman untuk menikmati pagi atau menemani aktivitas, tetapi rasa tenang ya juga bisa dibangun lewat tidur yang cukup, istirahat, olahraga ringan, ngobrol dengan orang yang dipercaya, dan melakukan kegiatan yang kita sukai. Karena pada akhirnya yang kita cari bukan sekedar cangkir kopi, secangkir kopi aja, tetapi tubuh yang nyaman dan pikiran yang lebih tenang teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2, kalau kalian sendiri masuk tim mana nih? Ya, tadi ada yang telepon, boleh telepon lagi, aku angkat ya. Oke, ada Syarifah. Syarifah telepon dulu ya, jangan langsung request lagu. Kita ngobrol-ngobrol dulu bentar nih. Jadi buat Pro 2, kalian itu masuk tim mana sih? Tim ngopi yang makin fokus dan makin santai, makin tenang, makin happy, atau malah bikin jantung kamu berdebar-debar dan pikiran kamu ikut lari maraton gelisah, anxiety, ya kan? Nah, kira-kira kalian tim yang mana nih? Oke, aku mau angkat dulu penelpon berikut ini ya. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum. Iya, bentar dulu kita hubungkan dulu ya. Iya, halo.
1: Halo kakak,
0: selamat malam kembali. Syarifah, apa kabar?
1: Syarifah lagi kurang stabil kakak, lagi demam.
0: Kenapa kurang stabil? Mungkin kamu belum minum kopi ya, kurang stabil ya. Udah minum kopi belum?
1: Kemarin udah kakak minum kopi, terus tuh tiba-tiba minum kopi, akhirnya tumbang. Cocok minum kopi kakak.
0: Iya, berarti Syarifah tim nggak ngopi ya? Kalau ngopi itu malah bikin kayak nggak tenang gitu ya, bikin gelisah ya. Jantung kamu berdebar-debar nggak Syarifah minum kopi? Berdebar-debar nggak jantungnya? Berdebar,
1: iya.
0: Jantungku berdebar gitu, berdebar nggak? Hah? Berdebar nggak? Nggak?
1: Enggak sih, enggak debar-debar kak, tapi Syarifah langsung naik asam lambung.
0: Oh iya, iya benar-benar, kopi itu juga bisa bisa banget buat asam lambung, terutama bagi orang yang punya riwayat asam lambung. Berarti Syarifah ada asam lambung ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau ada asam lambung diusahakan enggak boleh minum kopi, tapi kalau misalnya kayak pengen banget itu bagusnya minumnya kalau makan dulu gitu ya.
1: Kemarin Syarifah

0: Iya, dan langsung Syarifah tumbang.
1: Iya, sampai sekarang ini belum enak, belum stabil total Kak Edi.
0: Oh gitu ya. Ya udah cepat, semoga cepat sembuh. Makanya kalau dengerin Pro 2 cepat sembuh kan?
1: Itu agak waktu pas Bang Lendang live tuh di Bravo Home itu Syarifah kalau lihat live Bang Lendang langsung sembuh akhirnya iya kakak.
0: Apa? Apa Met? Apa Met? Apa Syarifah?
1: Lagi sembuh, lagi sembuh gak ada sakit lagi.
0: Aduh ya. Jadi Syarifah kalau kapan tuh Syarifah lihat ini live-nya?
1: Kemarin tuh ada Syarifah komen live TikTok Bang Nanda.
0: Oh iya, jadi Syarifah kalau lihat Bang Nanda live itu langsung senang gitu ya?
1: Iya. Itu pun Bang Fadil bilang untuk Syarifah mau request lagu apa adik Bang Nanda, kata Bang Fadil.
0: Gitu. Jadi Bang Fadil sekarang sebutin untuk Syarifah adik Abang Nanda gitu.
1: Bukan DKEC, Allah.
0: Jadi Syarifah seneng lah ya, berdebar-debar jantungnya ya, kayak minum kopi ya, berdebar-berdebar jantung Syarifah berdebar gitu ya.
1: Habis itu Syarifah bilang sama Bang Fadil, Bang Fadil bukan Bang Nanda aja, abangnya Syarifah, Kak Eci pun kakak Syarifah juga. Syarifah bilang kayak gitu. Enggak, latihan yang nomor satu Bang Nanda, kata Bang Fadil.
0: Oh gitu, ya deh gak apa-apa. Kan Syarifah adik Bang Nanda ya, sekarang kan udah jadi adiknya Bang Nanda. Okay. Ya Syarifah, ya udah Syarifah, tadi kan udah terjawab ya kalau untuk topik kita di malam hari ini, Syarifah tuh tim ngopi atau tim nggak suka kopi, tapi sepertinya
1: padahal Syarifah suka kopi sih Kak Eci, tapi gara-gara minum kopi langsung naik asam lambung.
0: Jangan, karena Syarifah ada asam lambung, jadi besok-besok benar-benar harus diperhatikan dulu. Kalau memang kayak pengen banget minum kopi, sebaiknya makan dulu gitu ya. Makannya harus, pokoknya makan dulu, jangan kosong gitu perutnya. Itu aja sih.
1: Iya.
0: Tapi Syarifah, biasa kamu masuk sama Rizna loh. Rizna malam ini kemana ya? Bobo ya Rizna-nya?
1: Hari ini Syarifah lagi males lah ngomong sama Kak Rizna.
0: Aduh, lagi bad mood ternyata Syarifah sama Rizna ya. Padahal kan kalian bersahabat ya. Lagunya cocok nih untuk kalian. Persahabatan bagai kepompong melubalat menjadi
1: kupu-kupu.
0: Kenapa nih lagi bad mood sama Syarifah? Sama Rizna. Gak boleh bad mood.
1: Bukan masalah itu Kak Eci, karena Syarifah lagi kurang stabil. Katanya Syarifah lagi malas telepon sama Kak Rizna.
0: Tapi kalau Pro 2 enggak malas ya teleponnya ya?
1: Ya kalau Pro 2 enggak bisa ketinggalan tuh.
0: Asik, thank you Syarifah. Oke Syarifah, mau salam-salam buat siapa nih? Biar Syarifah cepat terus istirahat, jangan kebanyakan begadang juga ya.
1: Syarifah mau request lagu Bahagia Bersamamu dari
0: Aiko. Bahagia aku bila bersamamu gitu.
1: Karena lagunya itu kan Kak, spesial buat Kak Mita.
0: Kak Mita mana lagi nih? Yang mana Kak Mita? Kak Mita mana?
1: Alah kakak, masa gak tahu sih. Yang kemarin saya berkirim foto sama kakak.
0: Paramita Rusadi. Tapi kok Syarifah kok kenal sih sama Kak Mita? Kok kenal?
1: Kan kenalnya saudara Syarifah sama Kak Mita.
0: Oh Syarifah saudara, ya udah nanti kalau jumpa lagi Kak Mita bilang salam dari Kak Eci ya.
1: Iya.
0: Oke. Oke deh, Syarifah mau salam-salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat Kak Eci, terus buat Bang Nanda, buatnya Kak siapa sih?
0: Lupa-lupa,
1: Kak Rizna, terus Kak Meza, buat Dr. Ruspa, salam spesial buat
0: Bang Nanda ya? Jangan bisik-bisik dong, Bang Nanda ya? Ayo siapa?
1: Iya, kakak tembak aja sendiri, tembak-tembak mau manggis.
0: Ini so sweet banget. Oke, ntar di semoga yang tapi yang spesial tadi buatnya Bang Nanda kan, yang spesialnya kan.
1: Iya, kayak gitu sih, iya sih.
0: Jangan malu-malu kucing dong ya. Jangan malu-malu kucing.
1: Iya.

0: Malu-malu.
1: Karena kan kak kemarin kan Sharifah ada dengar radio, abis itu kan radio produan nggak hidup. Sharifah langsung bilang sama Bang Nanda, bang, radio produannya kok nggak hidup ya?
0: Kok bisa sih nggak hidup?
1: Sekalian sengaja Sharifah bilang sama Bang Nanda, oh iya dek katanya, iya. Halo kak.
0: Oh iya gitu ya. Pokoknya Sharifah kalau misal ada apa-apa di Pro 2 langsung lapornya ke Bang Nanda ya.
1: Kalau di Pro 1 Sharifah rapornya sama Bang Reno.
0: Oh, Bang Reno tuh Bang Reno lagi siaran.
1: Itulah nanti Sharifah mau habis ke kakakku Pro 1 sama Bang Reno jam 10 tapi.
0: Oh, di sana jam 10 ya. Kalau di Pro 2 sebenarnya jam berapa sih Sharifah? Jam 9 kan?
1: Iya, kalau di Pro 2 jam 9, di Pro 1 jam

anxiety nih, malah cemas gitu orang berdua. Nah kira-kira kalian tim mana nih? Tim ngopi tenang, tim ngopi happy, atau tim ngopi tapi malah bikin anxiety? Yuk bisa telepon aku di 0811 687793. Tapi mungkin sebelumnya kita puterin dulu ya lagu yang di request sama Syarifah tadi, ada Haike, Bahagia Aku Bila Bersamamu. Ini dia lagunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

status palsu. Asik banget Om Pro 2 lagu dari Vidi Aldiano yang sudah kita dengarkan untuk di malam hari ini pukul 21.15 menit waktu Indonesia Barat. Hai semuanya Om Pro 2 yang masih ingin ikutan gabung bareng aku, langsung aja yuk di 0811-68-77903 di Obeng Obrolan Jreng di Depart Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah kalian teman Pro 2, tim ngopi bikin tenang atau tim ngopi malah bikin anxiety atau bikin cemas? Beruan deh telepon aku ya, aku mau tahu Tom Pro 2 pendapat kalian itu seperti apa. Dan juga Tom Pro 2 tentunya untuk saat ini kita masih mendengarkan juga nih lagu-lagu hiburan. Tadi ada lagu yang udah aku puterin ya, ada lagu darinya Miley Cyrus, We Can't Stop, ada Bahagia Bersamamu Heiko, permintaan darinya Syarifah ya kan. Terus juga ada Akbar sama siapa ya, Akbar kamu sama siapa nih Akbar nyanyinya Astana Bercanda, Astana Bercanda gitu ya. Terus juga yang baru aja kita denger ini ada lagu dari Vidi, almarhum Vidi Aldiano ya. Tentunya Vidi Aldiano ini tetap meninggalkan karya-karya terbaiknya untuk kita, terutama di dunia musik teman produ. Luar biasa banget ya, sampai saat ini karyanya ini akan terus kita dengarkan ya. Dan lagu status palsu dari Vidi Aldiano ini aku teringat banget, itu pertama kali pada saat itu Vidi mulai terkenal ya, mulai famous dengan lagu ini teman produ ya.

Nah, jadi untuk teman Pro 2 silakan yang mau telepon ya di 0811-6877-903 di Obeng Obrolan Jreng dengan tema kita, dengan tema kita untuk di malam hari ini, sering ngopi itu bikin tenang atau malah bikin anxiety ya. Nah, mungkin ada sebagian orang nih yang tim ngopi itu makin bikin dia itu moodnya bagus, fokusnya bagus, moodnya naik gitu ya, mood booster lah ya. Atau ada yang tim kedua nih, ada tim yang ngopi dikit aja langsung kayak berdebar jantungku, berdebar gitu ya, berdebar-debar jantungnya maksudnya. Terus ada juga yang ngopi malam santai tapi juga dia ya masih bisa tidur gitu loh Tom Prodo. Jadi kayaknya banyak timnya ya. Atau jangan-jangan tim yang penting kopi, urusan efeknya belakangan. Nah, ayo kira-kira kalian tim yang mana nih teman Prodo ya? Mungkin kalian juga bisa berbagi cerita bareng kita. Berapa kali sih kopi biasa yang kalian minum dalam sehari? Dan setelah ngopi, kalian itu merasa lebih tenang, lebih fokus, atau justru anxiety, atau justru makin gelisah teman Prodo? Kalian bisa berbagi cerita sama kita ya. Nah, intinya ngopi ini bukan sekedar soal banyak atau dikit, tapi gimana tubuh kamu itu merespon ya. Nikmati kopi sebagai bagian dari rutinitas, tetapi juga tetap diperhatikan waktunya, jumlahnya, waktu istirahat tidur kita, dan atau kondisi tubuh kita. Karena jangan sampai kita itu mengatakan, kok kopi ini bikin aku tenang ya. Nah, padahal sebenarnya kita itu butuhnya tuh istirahat yang cukup, ngobrol dengan orang-orang yang terpercaya gitu ya. Penting juga nih kalau ngobrol dengan orang-orang yang harus dipercaya, karena kalau nggak dipercaya nanti susah nih obrolannya bisa kemana-mana gitu kan. Atau sekedar mencari jeda dari kesibukan. Nah, jadi intinya teman Pro 2, kira-kira kalau kalian itu tim yang mana nih? Tim kalau ngopi malah bikin mood booster, tim ngopi malah bikin anxiety, malah bikin cemas, atau tim ngopi efeknya belakangan, yang penting efeknya belakangan, yang penting aku ngopi. Nah, kira-kira kalian tim yang mana? Terus kalau misalnya dalam sehari itu biasanya kalian sering ngopi itu berapa gelas sih teman Pro 2? Apakah seperti yang aku katakan tadi ya? Ini ada darinya Lara juga nih. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Maaf mengganggu Kak. Enggak kok, Pro 2 enggak pernah ganggu Lara. Pro 2 itu selalu on terus sampai jam 00. Tapi ya, tapi kalau udah lewat jam 00 itu ya sangat terganggu kalau udah waktunya tidur. Oke. Mungkin Lara boleh nih berikan dulu komentar kamu seputar tentang tema kita di Obeng di malam hari ini, seputar tentang ngopi nih ya. Sering ngopi bikin tenang atau malah bikin anxiety? Atau Lara sendiri tim apa nih? Kamu tim ngopi, tim suka kopi, atau tim kayak no kopi, atau tim ngopi tapi kadang-kadang, atau gimana timnya nih? Karena banyak tim nih versi-versinya ya. Nah, jadi buat Nyalara boleh untuk memberikan sedikit komentar tentang tema kita untuk di malam hari ini, ngopi, ngopi, ngopi, ngopi ya. Nanti baru aku puterin lagunya ya. Aku mau request lagu Kak, boleh gak? Boleh dong. Semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin, amin, makasih Lara. Mungkin Lara boleh ya, Lara berikan komentar kamu sedikit biar aku bacain. Kalau kamu itu tim apa? Tim ngopi bikin fokus atau malah bikin mood kamu tuh bagus? Atau tim ngopi malah langsung kayak berdebar-debar jantung kamu, deg-degan? Atau malah ngopi aja, yang penting ngopi tapi efeknya belakangan? Atau memang Kak, aku bukan tim kopi? Nah, silakan bisa komen bareng kita ya untuk di Obeng Obrolin Jreng untuk di malam hari ini teman Prudu.

Dan untuk saat ini nomor 2 pukul 21.20 menit waktu Indonesia Barat. Aku juga mau ucapin ya selamat malam buat semua kalian dimanapun yang pasti kalian berada untuk di malam hari ini. Apalagi kan cuaca kita dari pagi tadi ya, dari pagi tadi itu kayak mendung terus, hujan terus. Karena ini memang sesuai dengan perakiraan cuaca juga dari BMKG. Ini nomor 2 mungkin kita akan melihat dulu ya informasi perakiraan cuaca Provinsi Aceh, terutama untuk Barcella Barat Selatan Aceh, untuk di ya untuk di hari ini ya, di tanggal 14 September 2026. Ini untuk Aceh Selatan ya, hujan ringan dengan suhu 23 hingga 27 derajat Celcius. Aceh Barat juga hujan ringan teman Pro 2. Dan terus juga ini ada Aceh Barat Daya juga hujan ringan ya, Aceh Jaya hujan ringan, Nagan Raya hujan ringan teman Pro 2. Dan juga iya, nah ini hampir semuanya ya untuk cuaca di Barcella Barat Selatan Aceh ini didominasi dengan hujan ringan. Nah, yang mana perakiraan cuaca hujan ini sampai tanggal terlihat ya di perakiraan di laman BMKG ini tanggal 2, ini terlihat hujannya awet sampai Kamis 17 September. Nah, makanya untuk kalian tetap berhati-hati ya. Itu kemarin juga ada informasi berita juga yang lewat di media sosial, itu kalau nggak salah aku di Aceh Tengah yang kembali terjadi longsor juga ya kan, itu beredar videonya. Nah, makanya ini memang kayaknya di seputaran Aceh ini cuacanya memang sedang tidak baik-baik saja ya, seperti yang kita bacain informasikan juga tadi bahwa ini kan pergantian musim gitu. Nah, memang agak sedikit berbeda itu akan adanya cuaca-cuaca ekstrim. Dan apalagi ini di Aceh Barat juga telah terjadi banjir rob juga, yang mana telah banjirnya ini sampai ke permukiman warga juga gitu, sampai masuk ke dalam rumah gitu loh. Dan beberapa masyarakat yang memang tinggal di rawan yang terkena banjir rob ini udah pada ngungsi teman perduan. Nah, nantikan terus informasi ter up to date lainnya di website kita di rri.co.id. Oke, mana Lara? Lara Sati, di manakah kamu Lara? Oke, buat nih Lara, silakan untuk memberikan dulu komentarnya untuk di malam hari ini dengan topik kita, ngopi malah bikin kamu tenang atau bikin kamu anxiety. Oke, Lara sedang mengetik ya. Lara ini jarang banget telepon deh. Sesekali kamu telepon dong Lara, aku pengen dengar suara kamu. Oke, Lara dengar nggak suara kayak Eci di sini nih Lara? Lara mungkin sebelum request lagu kamu boleh berikan sedikit komentar Lara. Kamu tim ngopi, tim suka kopi, atau tim nggak suka kopi? Ataupun kalau misalnya kamu tim ngopi, kalau makin sering ngopi, kamu itu makin mood kamu makin bagus, atau makin kamu ngopi kamu tuh makin gelisah, makin mood kamu tuh gak baik, anxiety lah istilahnya. Nah, kira-kira kamu tim yang mana nih Lara? Mungkin boleh memberikan sedikit komentarnya sebelum nanti kita bakal puterin lagu yang kamu request.

Dan juga aku mau samperin buat teman-teman yang lagi di jalan nih ya. Biasanya kalau lagi malam-malam gini rame nih yang lagi dengerin radio ya kan. Terutama yang lagi di jalan, yang lagi nyetir ya, daripada pusing-pusing sendirian, daripada enggak tahu mau dengerin apa, mendingan dengerin Pro 2 sambil nyetir ya kan. Jadi kita lebih apa ya, kamu itu juga lebih up to date dengan lagu-lagu terbaru di playlistnya kita, dan juga mendapatkan informasi-informasi nih. Salah satunya kayak tadi informasi cuaca gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya kalian punya planning, tentunya kalau kita punya planning nih ingin melakukan perjalanan yang mungkin sedikit jauh, tapi kita lihat dulu kondisi cuaca seperti apa, jadi kita bisa waspada gitu loh teman Pro 2. Oke, mana nih Lara? Lara tadi kayaknya lagi mengetik-ngetik. Nah, tuh ya. Nah, jadi buat teman-teman lainnya juga yang mau WhatsApp aku juga silahkan di 0811-68-77-903, 0811-68-77-903, seputar tentang tema kita untuk di malam hari ini. Sering ngopi bikin, kalau sering ngopi itu bikin kamu tenang ya, bikin mood booster kamu bagus, atau bikin kamu anxiety, atau malah bikin kamu tuh cemas teman Pro 2. Nah, tapi kalau ditanya balik sama aku ya, kalau aku tuh tim apa ya aku ya? Aku tim hore-hore aja deh gitu ya. Kalau aku tuh lebih kalau dibilang suka kopi enggak. Aku bukan tim kopi ya, sorry ya. Aku tim teh hijau ya. Aku tim matcha, nomor 2 aku tim matcha, bukan tim kopi. Nah, kalau kopi kalau misalnya biasanya tuh kalau lagi kumpul-kumpul ya bareng teman-teman, apa itu lagi di kantor atau di kafe-kafe gitu ya. Kalau misalnya lagi pengen tapi jarang juga sih kalau misalnya aku lagi di kafe atau di coffee shop gitu. Tapi kalau coffee shop udah pasti pesan kopinya tuh kopi-kopi yang modern lah. Misalnya kayak latte apa gitu, kayak Sanger atau americano tuh pahit banget ya. Nah, gitu-gitulah ya. Itu pun sesekali doang ya. Kalau misalnya kayak tim kopi banget harus ada tuh enggak tempero, karena aku tim teh hijau ya, atau tim matcha. Oke. Okay. Nah, kira-kira kalau kamu tuh tim mana sih teman Pro 2? Kalian tuh tim apa nih? Timnas at Brazil, Spanyol ya. Kalau tentunya kalau kita bahas kopi, apalagi di malam-malam kayak gini kan hujan ya. Di luar sana walaupun misalnya enggak hujan, gerimis-gerimis, cuacanya dingin gitu ya. Memang enaknya bagi sebagian orang, aduh ini enaknya ngopi nih sambil makan gorengan gitu ya. Nah, tapi bagi sebagian orang enggak gitu. Masing-masing kan ada timnya ya kan. Kalau aku tim matcha. Yuk, yang tim matcha, tim teh hijau mana nih? Kumpul yuk kita tim matcha sama teh hijau yuk. Karena aku juga enggak suka kopi, teman Perdo. Kalau suka itu pun kayak kalau ada ya mau, kalau enggak ya udah, kayak benar-benar enggak harus wajib gitu ada gitu. Tapi bagi sebagian orang memang kayak harus wajib tuh ada. Ini ada beberapa teman-teman aku yang di kantor ini ya, seperti kayak Kak Dharma ya. Kak Dharma, halo Kak Dharma. Itu Kak Dharma pecinta kopi banget tuh ya. Jadi kalau enggak ada kopi tuh dia langsung bad mood. Tapi kalau ada kopi langsung moodnya itu naik, mood boosternya itu bagus banget gitu ya kan. Karena bagi sebagian orang kan beda-beda ya respon tubuhnya gitu loh nomor 2. Jadi intinya tetap kalau misal kalian yang memang tim kopi, apalagi tadi kayak Syarifah ya, dia punya asam lambung katanya. Terus tiba-tiba belum makan dia ngopi, akhirnya sekarang dia tumbang, asam lambungnya naik. Nah, itu juga enggak boleh ya. Teman Pro 2, kalau misal kamu tuh yang punya asam lambung tapi kamu pengen ngopi, mending kamu makan aja dulu gitu ya. Baru kalian ngopi. Seperti itu, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, Lara aku tunggu ya, Lara ya. Komentar dari kamu seputar tentang topik kita di malam hari ini. Kopi, tim ngopi ya. Kamu sendiri tim ngopi bukan? Tapi kalau misal kamu tim ngopi, kalau kamu ngopi malah bikin mood booster kamu bagus, atau kamu anxiety? Oke, ini aku baca dulu nih. Terkadang sering ngopi bukan hanya sekedar tentang menikmati rasa kopinya kak, tapi tentang memberikan waktu pada diri sendiri untuk berhenti sejenak, menenangkan pikiran dan menikmati hal-hal sederhana yang sering kita lewatkan. Karena kadang yang kita butuhkan bukan kopi yang mahal seperti americano, melainkan hati yang tenang dan waktu yang luang untuk. Iya benar, ini benar. Tapi kalau Kak Lara sendiri, kamu suka kopi atau enggak nih Lara? Ayo Lara, kamu suka kopi atau enggak? Atau malah kamu sama kayak aku, tim matcha, tim teh hijau? Kalau aku bukan tim kopi ya, aku bukan ngopi ya. Aku tuh enggak suka kopi, teman Pro 2. Kalaupun suka tuh kayak sesekali doang. Itu pun harus kayak kopi-kopi apa ya. Kalau kopi susu aku enggak terlalu suka sih, teman Pro 2. Boleh, tapi aku boleh sih ngopi, boleh-boleh aja. Tapi kopinya tuh harus dingin. Aku enggak suka kopi panas, aku sukanya kopi dingin.
Pokoknya tiap beda orang tuh beda selera banget gitu ya teman pro 2 ya. Nah kalau untuk kalian sendiri gimana nih? Kalian tim apa nih teman pro 2? Apakah tim ngopi makin malah bikin kamu lebih mood bagus, mood booster? Tim ngopi bikin kamu lebih tenang? Atau tim ngopi malah bikin kamu berdebar, jantungku berdebar? Karena ada sebagian orang yang memang respon tubuhnya terhadap kafein itu agak kayak gimana ya, buat jantung tuh berdebar-debar ya kan, dikira lagi jatuh cinta kali ya, padahal udah berdebar banget gitu. Maca, oh maca, maca, oke, tim maca berarti ya, sama kita Lara, kita tim maca, tim maca sama tim apa, teh hijau tadi ya. Oke, makasih Lara ya. Ya udah deh Lara ya, Kak Eci puterin nih. Ini dengan Kak Eci dong Lara. Lara, masa kamu lupa sih dengan suaranya Kak Eci ya? Apakah karena Kak Eci sudah lama tidak bersua di udara ini, akhirnya Lara melupakan suara Kak Eci seperti itu? Nah, jadi kan aku sering ini ya, ingetin sama kalian. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kan shock banget, tiba-tiba kok ada suara Kak Eci ya malam-malam gini. Nah, artinya itu ada teman-teman penyiar kita di sini, satu orang yang lagi cuti ya, lagi holiday, lagi liburan, enggak apa-apa. Kita biarkan ya teman-teman penyiar liburan. Pokoknya kalau udah teman-teman yang penyiar ini pro 2 liburan, pasti Kak Eci nih yang akan menggantikan siarannya untuk di malam ini. Oke Lara, makasih Lara ya udah gabung bareng kita. Langsung aja yuk aku puterin dulu lagu yang di request sama Lara. Tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dia lagu yang lagi viral banget, teman Pro 2. Siapa kalau bukan lagu darinya Queen kita ya, Dua Lipa with Training Season, yang sebentar lagi aku bakal playkan lagunya. Terima kasih untuk kamu, teman Pro 2, yang masih terus bersama kita untuk di malam hari ini. Malam yang sunyi ya kan, semakin malam semakin sunyi, semakin malam semakin dingin ya di luar sana, teman Pro 2. Apalagi cuacanya juga ini mendung terus ya, seharian tadi kita dari pagi. Paling terang tuh dikit aja, terang-terangnya tuh terang-terang gitu aja lah ya, terang remang-remang gitu. Tahun Pro 2 ini udah mulai mendung lagi, udah mulai kayak gerimis lagi. Tapi kalau untuk sekarang aku gak tahu ya, karena aku belum keluar dari box ini. Bentar lagi aku mau check and recheck dulu seperti apa di luar sana ya, teman Pro 2, untuk cuacanya. Tapi kalau untuk cuaca, perakiraan cuaca yang kita lihat dari laman BMKG ini memang memang terlihat hujan ringan terus nih ya, khususnya untuk Barcelona juga, barat selatan Aceh. Dan juga ini ada, masih ada Lara. Gitu. Jadi ngeprank gitu Lara ya. Makasih banyak ya Kak Eci sudah diputerin lagunya. Terima kasih. Semoga malam ini Kak Eci selalu diberikan kesehatan. Amin. Kelancaran dalam siaran juga, siaran jaga malamnya. Amin. Serta dimudahkan dalam setiap urusan. Amin ya. Aminnya paling kencang nih. Dan selalu dikelilingi energi positif, amin. Karena aku sudah banyak sekali menyerap energi-energi negatif ini ya. Terima kasih juga buat sudah menemani malam kami lewat suara dan lagu-lagu yang begitu hangat. Semoga setiap kata dan lagu-lagu yang Kak Eci hadirkan malam ini bisa membawa kebahagiaan untuk teman Pro 2 mula-mulanya. Terima kasih Lara. Aduh Lara, kamu baik banget ya, udah doain kita. Semoga Lara juga terhibur ya dengan lagu-lagunya dan juga dengan cuap-cuap manja aku di malam ini, teman Pro 2. Gak terasa hampir jam 10 aja nih ya. Karena nanti di jam 10, di pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita masuk di program berikutnya nih nanti Pro 2. Itu di program curhat. Nah, jadi kalau misalkan mau curhat boleh nanti bareng aku di malam hari ini. Kira-kira yang lagi galau-galau ya kan. Karena sesuai dengan day part kita nih, jaga malam, jangan galau malam-malam. Jadi kalau masih galau yuk kita curhat nanti jam 10 ya. Kalau sekarang kita masih di OB yang obrolan jreng. Kalau misalkan masih ingin berikan komentar kalian seputar tentang ngopi, kalau misal sering ngopi, kalian bikin happy, ngopi itu bikin kalian happy atau malah bikin kalian anxiety? Yuk boleh berikan komentar kamu, teman Pro 2 juga bisa telepon dan WhatsApp aku, tinggal diketik aja pesannya, ntar aku bakal bacain kayak Lara tadi ya. Aku mau samperin juga buat teman-teman yang di WhatsApp nih, teman Pro 2 yang selalu WhatsApp kita nih. Kadang-kadang halo selamat pagi Kak, aku mau request lagu ini Kak, halo selamat malam Kak, halo selamat siang Kak, halo selamat sore Kak. Ada, terima kasih. Kamu selalu stay tune di WhatsApp ya, selalu telepon kita, selalu WA kita ya. Makasih pokoknya semuanya buat teman-teman yang di WhatsApp. Aku mau samperin juga buat teman-teman yang di Instagram juga nih, terima kasih juga yang selalu menunggu updatean status story kita ya kan, feed kita, reelsnya kita, thank you banget. banget ya. Dan terus juga buat teman-teman di Facebook juga nih yang selalu menunggu-nunggu update status kita ya. Pokoknya semuanya teman-teman yang di dunia maya, di jagat raya ya, di dunia maya ya, selamat malam. Dan di dunia nyata juga selamat malam untuk di malam hari ini tahun pro 2. Yuk kita dengarkan dulu lagunya sembari kita menunggu teman-teman yang mau ikutan gabung lagi di malam hari ini. Darinya kita dengar dulu ya, lagu dari Queen with darinya Dua Lipa with Training Season. Ini dia lagunya, so stay tune dan selamat malam.

Apa itu banjirop? Banjirop adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjirop bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjirop tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjirop, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.

tips mengakses jalur evakuasi saat terjadi bencana di gunung. 1. Jalur evakuasi harus dipetakan secara baik dan jelas, ditandai dengan tanda-tanda atau marka yang mudah dikenali. Ini termasuk tanda panah, tanda berwarna, atau penanda lainnya. 2. Komunikasi darurat juga harus tersedia di sepanjang jalur evakuasi. Ini bisa berupa telepon darurat, titik pemantauan sinyal, ataupun bisa juga sistem komunikasi lainnya. 3. Jalur evakuasi juga harus bisa diakses oleh semua pengguna gunung, termasuk orang dengan mobilitas terbatas atau disabilitas. 4. Kemudian jalur evakuasi juga harus secara rutin dievaluasi dan dipelihara untuk memastikan bahwa mereka tetap aman dan dapat digunakan dalam keadaan darurat. 5. Para pendaki dan pengunjung gunung harus diberikan pendidikan dan pelatihan mengenai jalur evakuasi dan tindakan darurat lainnya. 6. Cuaca di daerah gunung bisa sangat berubah-ubah. Jadi, pengawasan cuaca yang cermat akan membantu dalam mengidentifikasi potensi bahaya dan memutuskan kapan jalur evakuasi harus digunakan. 7. Dalam keadaan darurat, pengaturan evakuasi harus segera dilakukan oleh otoritas yang berwenang, di mana ini mungkin melibatkan tim penyelamat, personal medis, dan koordinator evakuasi.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Nomor 2 lagu dari Nyerosa dan MK Kikui ya. Sorry ya kalau aku salah baca. Sinaran ya. Yang sudah kita dengarkan untuk di malam hari ini nomor 2 pukul 22.07 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kalian nomor 2 yang masih ingin ikutan langsung aja bisa telepon kita karena sekarang kita udah masuk di sesi curhat. Ya curhat dong kak gitu ya. Langsung aja nomor 2 di via telepon di 08 11 68 77 9.

Nah, Top Radio kali ini aku juga mau kasih informasi dulu nih, sembari tungguin kalian telepon ya untuk di malam hari ini Top Radio 2. Kita mau baca dulu informasi dari rri.co.id. Nah, Top Radio 2 maraknya kabar mengenai lowongan kerja atau loker ya palsu. Nah, belakangan ini kerap membuat para pencari kerja resah. Alih-alih mendapatkan pekerjaan impian, tidak sedikit para pencari kerja yang justru menjadi korban penipuan hingga mengalami kerugian materi. Top Radio 2 agar tetap aman dan tidak terjebak modal iming-iming ya gaji besar ya kan. Nah, apalagi kalau udah diiming-iming gaji besar, nah ini kita semua pasti tergiur ya kan. Nah, simak beberapa tips berikut ini sebelum mengirimkan lamaran pekerjaan kamu ya. Nah, apalagi secara online gitu loh teman-teman Pro 2. Yang pertama, amati dulu alamat email dan situs resmi company-nya ya, situs resmi dari perusahaan yang memberikan peluang kerja. Ini situsnya benar nggak sih? Nah, kalian harus benar-benar harus pastiin itu situs atau webnya itu benar ya. Waspadai pemungutan biaya dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kalian lamar kerja nih, tiba-tiba harus kayak ada uang admin ADM-nya gitu ya, 1 juta. Nah, itu kan gak usah percaya, pasti itu bohong ya kan. Nah, cermati deskripsi dan persyaratan kerjanya. Kira-kira kalau syaratnya yang gak masuk akal, itu juga penipuan. Riset lokasi wawancara. Nah, kalian cari tahu dulu nih lokasi wawancaranya tuh di mana. Kira-kira kan ini kayaknya gak terdetek di maps gitu kan. Nah, berarti itu penipuan ya. Dan yang paling penting, jaga kerahasiaan data pribadi kamu untuk perduana. Nah, ini jangan sampai kamu karena tadi diiming-iming gajinya besar terus kalian membeberkan semua data-data pribadi kamu ya. Nah, perusahaan profesional itu umumnya menggunakan domain email resmi instansi ya. Misalnya seperti HRD at gitu kan, nama perusahaannya apa gitu ya. Nah, .com. Nah, bukan email yang gratisan kayak seperti Gmail atau Yahoo. Nah, selalu luangkan waktu untuk mengecek situs web resmi atau akun media sosial terverifikasi milik perusahaan tersebut. Kalau sekarang gampang sih ya. Kalau misalnya kita tiba-tiba benar enggak sih ini buka lowongan kerja, langsung kita cari tahu tuh di sosial media, di Instagram, di TikTok, biasa di Facebook. Nah, nanti akan kelihatan kalau itu benar-benar penipuan atau tidak. Dan terus juga Tom Pro 2, biasanya prinsip utama rekrutmen pegawai ya, pekerja yang sah itu gratis, nggak pakai yang namanya minta duit ya. Kalau udah kayak oh ini ada biaya pendaftaran, ada biaya seragam, ada misalnya kayak pembelian wajib membeli tiket travel misalnya gitu ya, dengan janji nanti akan diganti uangnya. Nah, itu adalah modus penipuan. Intinya kalau udah minta duit itu modus penipuan, oke? Loker palsu biasanya menawarkan gaji yang sangat tinggi untuk kualifikasi yang sangat minim atau terlampau umum ya. Nah, jika syaratnya kayaknya mudah banget ya syarat ini gitu untuk gaji yang segitu, itu juga penipuan, oke? Sebelum mendatangi panggilan wawancara, nah ini paling penting nih, pastikan dulu alamat kantor yang ini ditemukan dengan jelas di peta, seperti yang katakan tadi, terdetek nggak di Google Maps-nya gitu ya. Biasa kalau di Google Maps itu kan ada ulasan-ulasan gitu ya. Nah, kita bisa lihat juga dulu gitu ya. Terus kita lihat ini tempatnya benar nggak sih? Jangan-jangan ntar kemana-mana. Akhirnya kita takut ya kan, terjadi kayak penculikan-penculikan gitu loh, Pro 2. Jangan pernah memberikan informasi sensitif seperti nomor rekening ya, PIN, foto KTP, beserta selfie ya, atau data keluarga dari di awal proses pendaftaran. Karena data tersebut ini rentan disalahgunakan untuk pinjol teman perdua atau tindakan ilegal lainnya. Nah, terutama ini bagi masyarakat melabuh ya, dan sekitarnya yang sedang berjuang mencari kerja, tetaplah tenang, teliti dan selalu gunakan jalur rekrutmen terpercaya seperti portal resmi pemerintah atau platform pencari kerja yang sudah terverifikasi. Seperti itu. Intinya yang pertama, jangan teriming-iming karena gaji besar terus tiba-tiba kayak harus kalian kalau daftar mau direkrut itu kan bayar dulu ADM-nya ini segala macam. Nah, itu no ya, karena itu penipuan teman perdua. Karena semakin banyak apalagi di era digital seperti ini ya, enak banget loh untuk kayak spam gitu ya, atau akun-akun yang penipu gitu loh teman perdua ya, karena diiming-iming tadi dengan gaji yang besar. Oke, pokoknya selalu waspada dimanapun yang pasangan berada, terutama untuk para loker, para pencari kerja ya, untuk loker-loker lowongan kerja. Tetap semangat pokoknya untuk teman-teman di luar sana yang terus berjuang dalam mencari kerja. Oke, dan kali ini aku baca juga nih, ada WhatsApp darinya Yun Rundeng ya. Walaupun Yun udah lewat tadi pembahasan kita, kalau sekarang kita udah curhat nih Yun, tapi gak apa-apa. Coffee bikin mood
Oh ya, but I dislike black coffee. Wow. Kakak, I just wanna request Dracula. Aduh, takut nih sama Dracula. By Tame Impala featuring Jenny. Oke. Malam-malam gini kayaknya si Yun mau berubah jadi Dracula ini ya. Oke, Bonnie Yun, langsung aja aku cari lagu kamu dulu darinya Jenny Dracula. Takut nih Dracula main Dracula, Draculaan ini dia lagunya. Dan nanti aku bakal puterin juga akan ada lagu darinya Jikustik ya. Sesekali kita flashback sama lagu-lagu agak, ini gak apa-apa ya nomor 2 ya, Selamat Malam Dunia. Walaupun sebenarnya lagu ini lebih ke kayak malam minggu, tapi gak apa-apa. Malam ini juga sesekali boleh lah ya, kita reuni di sini ya. Tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lights, camera, action.

0: like it. Ow. Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Zoom in, zoom out. Darinya Jesse, teman Prodio yang sudah kita dengarkan ya untuk di malam hari ini pukul 22.25 menit waktu Indonesia Barat. Thank you banget teman Prodio untuk kamu yang masih terus stay tune, yang gak pindah-pindah frekuensi ya. Tetap terus bersama kita tentunya. Dan juga teman Prodio, untuk saat ini kita masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan untuk saat ini kita di sesi curhat ya. Jadi untuk teman-teman yang mau curhat, yang mau cerita-cerita keseharian kamu, atau mungkin kak aku hari ini tuh sial banget gitu ya kan, juga boleh cerita-cerita bareng kita teman Prodio. Kalian bisa telepon kita di 0811 68903. Jadi nanti kalian juga bisa nge-request lagu ya. Nah apalagi ini kan menjelang malam ya, makin kesini makin kesana ya, makin waktunya ini makin menunjukkan pukul akan tengah malam. Nah jadi ini kita sesuaikan juga nih musik-musiknya. Aku bakal puterin lagu-lagu yang enak banget untuk kamu, lagu-lagu pengantar tidur malam kamu, lagu-lagu untuk menemani malam kamu di hari ini ya. Malam ini tapi sepertinya cuaca di luar sana sudah mulai tidak terdengar kayak ada hujan atau apa nih, kayaknya udah mulai sementara udah mungkin berawan ya untuk situasi cuacanya, karena udah gak ada gerimis-gerimis lagi. Tapi masih terasa hawa-hawa dinginnya nih tahun perdua ya. Aduh dingin-dingin gini enaknya ngapain ya? Enaknya kayaknya makan yang hangat-hangat nih. Makan bakso. Makan bakso atau makan apa ya? Tapi di sini karena kita RRI besok mau medical check up. Kita mau check up dulu nih, cek kesehatan gitu ya, setahun sekali. Jadi kita gak boleh makan lagi nih, harus puasa dulu, puasa makan ya. Tapi kalau minum enggak, malah kalau minum air putih sangat-sangat dianjurkan. Jadi besok biar lebih fresh, pada saat besok di sampel, diambil sampel darahnya ya, nanti akan terasa lebih enggak ketusuk-tusuk berulang-ulang gitu ya kan. Nah jadi intinya kalau teman Prodio, kalau kita bahas medical check up ini sangat penting ya untuk kita semua ya, karena kita ini wajib untuk mengetahui situasi keadaan kesehatan kita seperti apa. Jangan tunggu badan kita itu, jangan tunggu sinyal badan kita sudah mulai, kayaknya aku udah mulai sakit ini, kayaknya aku udah mulai terasa ini. Nah, jangan tunggu kayak gitu ya, jangan tunggu gejala-gejala itu datang. Karena ada beberapa penyakit yang memang dia tidak menimbulkan gejala ya. Makin lama dia makin tiba-tiba kayak pas sekali kita cek, udah stadium tinggi gitu. Karena ada gitu kan, takut gitu loh tanpa perudana. Makanya kita benar-benar harus yang namanya cek kesehatan itu perlu malah dianjurkan 6 bulan sekali malah ya. 6 bulan sekali kita harus selalu check up ya teman Pro 2. Dan itu sangat penting sekali untuk mengetahui seperti apa kondisi tubuh kita. Jadi kalau misalnya memang terdetek sesuatu yang sejak dini gitu ya, sejak awal yang mungkin masih bisa kita untuk obati, masih bisa untuk kita cegah, itu ya alhamdulillah gitu ya kan. Tapi tiba-tiba kita sudah terdetek dengan penyakit-penyakit yang ya mungkin yang sangat tidak kita inginkan atau yang sangat mengerikan ya. Nah itu yang kita takutkan tahun perdua. Karena bukan berarti badan kita yang terasa, aku gak sakit kok, aku biasa aja. Belum tentu ya kan. Karena ada sebagian seperti yang aku katakan tadi, penyakit itu tidak menunjukkan gejala, tapi dia makin bermain tuh di dalam tubuh kita. Nah makanya penting yang namanya untuk melakukan medical check up 6 bulan sekali teman perdua. Oke, atau malah setahun sekali. Pokoknya harus ada, jangan sampai gak pernah ada ya. Dan baik tahun perdua ini, sembari kita nunggu lagi nih teman-teman yang mau curhat malam ini bareng aku, gak ada yang mau curhat nih. Kalau gak ada yang mau curhat, aku aja yang curhat, boleh? Hah, boleh aku aja yang curhat sama kalian. Sanggup kalian dengerin curhat aku? Sanggup gak? Kalau sanggup aku curhat nih sekarang ya. Ayo kita berdua mungkin sembari kita nungguin lagi teman-teman yang mau ikutan gabung, mau curhat untuk di malam hari ini. Kayaknya gak ada yang galau ya. Jadi kalau gak ada yang galau, gak ada yang curhat ya. Kalau kayak Ici galau gak? Aku galau. Kalau aku galau terus nih, gimana dong ceritanya? Ada solusi gak dari kalian? Aku galau terus bawaannya. Aku galau ya. Aku galau. Ada gak sih lagu yang aku galau, aku kacau? Oh ada, itu lagunya Syahrini ya. Oke, okay. Nomor 2 yuk kita dengerin dulu lagu darinya Liodra ini, Pesan Terakhir. Dan ini salah satu lagu yang enak banget kalau kita nikmati di situasi malam yang semakin, bukan semakin mencekam ya, malam yang semakin dingin, malam yang semakin larut ya kan, dan malam yang semakin semakin membawa kita itu kayak untuk beristirahat ya. Jangan lupa kalian jangan begadang, istirahat ya Tompro 2, tidur yang cukup itu penting banget. Yuk kita dengerin dulu lagu darinya Liodra, Pesan Terakhir.

0: Ra, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dompet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI itu bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Baik, terima kasih teman Prodi untuk kamu yang masih terus bersama kita. Itu dia tadi lagu darinya Isyana ya, Isyana Sarasvati, Tetap Dalam Jiwa. Ada Nadif Basalama juga, Bergema Sampai Selamanya. Dan ada Liodra, Pesan Terakhir, yang sudah kita hadirkan untuk menemani malam kamu ya, untuk di malam hari ini. Selamat malam semuanya teman Prodi, untuk kamu yang lagi di jalan tetap berhati-hati ya di jalan raya. Dan tetap terus tentunya, walaupun kalau misalnya udah malam mungkin udah jalanan udah mulai sepi, tapi tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Dan juga untuk teman-teman yang di rumah yang akan mengambil masa istirahatnya, akan tidur ya, akan terlelap, selamat malam, selamat menikmati istirahat malamnya tanpa gangguan apapun. Dan yang paling penting jangan lupa ya, sebelum tidur wajib kita untuk mengecek dulu, check and recheck yang ada di dalam rumah ya. Cek dulu ke dapur, apakah kompornya udah dimatiin ya. Cek dulu airnya, apakah airnya udah dimatiin ya kan. Cek dulu, apalagi mungkin bagi teman-teman yang punya peliharaan juga nih ya, misalnya ada ayam, ada bebek, ada kambing ya. Jangan lupa untuk dicek juga dulu semuanya ya teman Pro 2, karena penting banget. Dicek dulu jendelanya udah bener belum kekunci ya, karena malam itu kan malam waktunya kita untuk istirahat, malam yang hening ya, malam yang memang orang itu terlelap. Nah, tapi kita juga harus waspada karena jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kalau di malam hari itu adalah waktu yang sangat-sangat rentan dengan segala resiko apapun. Nah, makanya harus benar-benar dicek and recheck gitu ya, sebelum kita tidur, sebelum kita terlelap. Dan baik teman Pro 2, untuk di malam hari ini juga, untuk saat ini pukul 22.47 ya, saat lagi nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita juga akan masuk di program selanjutnya di Just Music, sembari terus ya kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk kamu, pop mancanegara juga untuk menemani malam kamu. Karena saat lagi nanti di Jazz, setelah Jazz Music, kita juga akan mengakhiri penutupan siaran kita untuk di malam hari ini. Oke, baik, kita hadirkan kembali lagu-lagu spesial banget untuk kamu di malam hari ini tahun berdua. Kita flashback sedikit boleh ya, ini terutama untuk para milenial-milenial, karena aku Gen M ya, aku bukan Gen Z, aku Gen Milenial. Jadi kalau Gen Milenial agak sedikit reuni-reuni atau flashback sedikit dengan lagu-lagu gak masalah ya. Kita dengerin dulu tahun berdua lagu dari Rihanna, With Love The Way You Lie. Dan ini salah satu lagu pada saat sang Rihanna, sang Queen ya, sedang berjaya pada masa itu. Kalau sekarang Rihanna ya kesibukannya dia udah gak ngeris lagu lagi ya, karena dia udah sibuk dengan bisnis, sibuk dengan keluarganya juga. Tapi pada saat masa-masa dia dulu masih perform, masa-masa dia masih berjaya, masa-masa dia masih aktif lah ya di dunia music, itu semua lagu Rihanna tuh enak banget teman Prodi. Nah, salah satunya lagu yang Love The Way You Lie ini ya, kita dengerin yuk lagunya. Tapi sebenarnya lagu Love The Way You Lie ini featuringnya sama Eminem ya, tapi karena itu versinya juga versi agak pop apa ya, pop beat gitu, tapi ini lebih ke versi yang versi akustik, versi pianonya gitu ya, versi lebih kayak slow gitu. Jadi cocok banget untuk kita puterin di malam ini tahun Pro 2. Love The Way You Lie dari Rihanna.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya nih Nay, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nay, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.

0: Heh, itu muka kenapa?
1: Aduh, perih. Ini itu lagi proses menuju glowing, you know?
0: Hah? Glowing kok gini amat?
1: Iya, ini itu efek dari skincare terbaru yang aku beli di All Shop loh. Tahapannya ya gini, terkelupas dulu. Aduh, perih banget tahu sebelum glowing.
0: Oh, nah, ini nih salah satu korban iklan. Sahabat, kita harus perhatikan produk yang kita pakai. Jangan sampai produk tersebut justru bikin kulit kita rusak. Bepom, cek. Bebas merkuri, cek. Oke? Okay?

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Terima kasih Tom Prodeo untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk di frekuensi 90,3 MHz ya. Dan juga untuk teman-teman semuanya yang selalu mendengarkan kita juga di aplikasi RRI Digital. Nah, jadi jangan lupa nih Tom Prodeo, untuk kamu yang ingin mendengarkan kita secara gercep gitu ya, gerak cepat ya kan, tanpa ada kendala apapun ya, kalian bisa langsung untuk mendengarkan kita itu cuma di aplikasi RRI Digital. Nah, makanya kalian download, yang belum download RRI Digital wajib banget untuk download RRI Digital kita di aplikasi di App Store maksud aku, ataupun Play Store ya teman Prodeo ya, di Android maupun di iPhone ya. Jadi kalau misalnya kalian cuma dengerin kita itu melalui aplikasi RRI Digital, itu sangat memudahkan sekali, dan tentunya di mana aja kan bisa, karena RRI Digital itu sama aja aplikasinya kayak aplikasi-aplikasi sosial media lainnya, kayak Instagram, TikTok, Facebook ya. Karena juga dia juga gak makan kayak kuota yang banyak itu, enggak teman Prodeo. Sambil tidur pun pokoknya di mana aja ya, mau kalian keluar kota, keluar negeri, keluar angkasa, kalian masih bisa mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Dan yang paling penting adalah kalian juga harus update terus berita-berita terakurat ya, terkini ya kan, terpercaya tentunya, sumbernya terpercaya, no hoax ya kan. Karena kalau sekarang, zaman sekarang, website berita itu banyak banget, dan banyak juga, makin banyak, makin teknologi semakin sekarang ini semakin canggih, era digital ini semakin hebat gitu ya, maka banyak juga berita-berita hoax, penipuan-penipuan, berita-berita penipuan. Nah, makanya kalau kalian ingin membaca berita, meng-up to date berita apapun itu ya kan, baik berita dalam negeri, luar negeri, atau berita-berita daerah, cuma satu ya Tom Prodeo, di laman websitenya rri.co.id. Dan jangan lupa juga nih subscribe ya channel YouTube kita RRI_Melabo, dan follow juga sosial media kita, Instagram RRI_Melabo atau Instagramnya Prodeo Melabo ya, Facebooknya juga sama teman Prodeo. Pokoknya biar kalian itu, karena kita juga selalu up to date ya di sosial media, kita juga nggak ketinggalan. Oke, baik teman Prodeo, dan untuk saat ini

karena gak terasa juga sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi selamat malam untuk kalian semua. Selamat menikmati istirahat malamnya ya. Tidur yang nyenyak, tidur yang lelap ya kan. Dan yang pastinya seperti yang kita bahas tadi juga, karena tidur yang cukup itu sangat penting sekali untuk menjaga fokus kita, untuk menjaga warasnya kita gitu ya. Karena biasanya kalau kita mengalami kayak stres gitu ya, stres itu juga salah satu kualitas, karena kualitas tidur kita tidak baik, kualitas tidur kita itu buruk ya, itu juga bisa menyebabkan stres teman Pro 2. Tidur yang cukup itu sangat penting sekali juga untuk kesehatan kamu tentunya. Dan apalagi besok ini juga kita di RRI bakal ada medical check up. Harusnya aku udah tidur ya. Kalau aku tidurnya jam 00, kira-kira 8 jam cukup gak ya aku tidur? Kayaknya enggak nih. Belum lagi nanti pulang gak langsung ketiduran gitu ya. Tapi semoga baik-baik saja teman Pro 2 ya. Bismillah ya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat menikmati waktu istirahat malamnya bersama keluarga, bersama orang-orang tersayang tentunya. Dan thank you banget untuk kalian yang udah stay tune itu dari pagi hingga saat ini teman Pro 2 selalu setia bersama kita. Baik, dan teman Pro 2 kita masuk di program Jazz Music. Dan nanti kita akan menutup acara kita di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan juga mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata dari aku ya teman Pro 2. Kita dengarkan lagu-lagu hiburan jelang tidur kalian ya, jelang tidur, jelang malam kamu, jelang tengah malam untuk di malam hari ini. Tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM. Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 3 FM. Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Mungkinkah

0: aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Perkawinan Nomor 1 Pasir Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan seluruh pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tiap manusia pasti akan mati, apapun kekuatan yang dimilikinya. Tetapi anehnya, banyak orang lupa akan kematian ketika dia masih memiliki banyak peluang untuk beramal semasa hidupnya. Kemudian, setelah peluang beramal menjadi sempit dan kematian telah diambang pintu, barulah sadar dan menyesal karena bekal tak ada. Semoga ayat Allah itu dapat selalu menjadi pegangan kita.
1: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.

0: amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Tahun Pro 2 sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madua RRI Melabuh sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi Senin 14 September 2026. Kami akan kembali esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Koin 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Selasa 15 September 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabu, Aceh Barat, seluruh kabak kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan."

0: Kita kerap menyaksikan betapa banyak pengadilan di dunia ini yang melukai nurani masyarakat. Orang yang tak bersalah bisa tiba-tiba menjadi pesakitan karena konspirasi penguasa yang tak sejalan dengan pendapatnya. Namun, orang yang seharusnya menerima hukuman dapat dengan mudah menghindar dari jerat hukum karena kesaksian dan permainan kata pengacara yang menjadi pembelanya. Pengadilan dunia memang sebuah panggung yang bisa jadi hanya berisi sebuah episode sandiwara. Kesaksian orang dapat dibeli dan ketukan palu keadilan dapat tergadai atas nama nikmat dunia yang bernama harta, tahta, dan wanita. Namun, ada sebuah pengadilan yang para saksinya tak dapat dibeli dan hakimnya tak dapat disuap. Pada masa itulah, setiap manusia menerima ganjaran sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di dunia. Sesungguhnya, di akhirat nanti, segala anggota tersebut akan memberi kesaksian atas apa yang telah dikerjakannya di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, pada hari kami kunci mulut-mulut mereka, dan tangan-tangan mereka memberitahu kami, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan.
1: Baik teman perdua di mana pun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat subuh untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Teman perdua, selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya, penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: ...90,3 FM. Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

93 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ya, thank you banget nih buat teman Pro 2 yang masih stay tune di sini dan pastinya di pagi hari ini masih ditemani barengan Faiz ya di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman Pro 2 juga, selamat pagi. Ya, tetap semangat untuk kamu di hari ini ya, di hari ke-15 di bulan September. Mudah-mudahan apapun yang sedang kamu kerjakan bisa berjalan dengan baik dan lancar.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

53 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Khalib G with Gerila Cinta yang sudah hadir di pukul 6:18 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi paling baik nih buat teman Pro 2. Di jam segini biasanya lagi pada siap-siap ngapain ya? Siap-siap mandi lah yang pastinya ya, mandi, sarapan. Apalagi tuh teman Pro 2 juga yang hari ini harus berangkat ke sekolah ya, ke kampus, dan juga untuk kamu yang harus berangkat kerja ke kantor. Untuk sebagian juga mungkin udah memulai aktivitasnya dari subuh tadi ya, terutama untuk teman Pro 2 yang ada di warung-warung kopi juga ya. Biasanya sehabis salat subuh itu pasti langsung memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan aja ya cuaca hari ini mendukung aktivitas pagi kamu teman Pro 2, karena memang udah beberapa hari ini kayaknya hujan ya. Semalam juga sempat hujan meskipun gak begitu deras, tapi setidaknya itu tidak mengganggu aktivitas pagi kamu. Dan juga nih teman Pro 2, beberapa waktu lalu juga itu sempat terjadi banjirop ya, untuk di kawasan Pasir Ujung Kalak juga ya teman Pro 2. Karena memang di wilayah Melabu ya, tepatnya di pesisir Gampong Ujung Kalak, Kecamatan Jalan Pahlawan, tepatnya pada hari Minggu lalu itu sempat terjadi banjirop yang menyebabkan air laut itu masuk ke kawasan pemukiman dan rumah warga. Nah teman Pro 2, anggota Satpol Airut Polres Aceh Barat dengan seragam dinas disiagakan di lokasi untuk memantau perkembangan gelombang pasang sekaligus membantu masyarakat mengevakuasi barang-barang dari rumah yang terdampak. Nah petugas juga membantu warga membuat tanggul darurat menggunakan karung berisi pasir untuk mengurangi dampak air laut yang masuk ke pemukiman dan membantu evakuasi barang dalam rumah warga teman Pro 2. Nah, KP Karyanta menjelaskan bahwa gelombang pasang ini menyebabkan banjirop melanda kawasan pesisir terjadi setiap tahun, terutama saat puncak pergantian musim dari musim barat ke musim timur. Yang pastinya teman Pro 2, untuk masyarakat itu dihimbau tetap berhati-hati dan waspada ya, apalagi di situasi cuaca seperti saat sekarang ini. Ya pastinya ini sangat rentan sekali nih terjadi banjirop dan lainnya ya. Apalagi kondisi gelombang pasang juga diperkirakan mencapai puncaknya itu pada malam hari ya biasanya. Dan yang pastinya teman Pro 2, selain itu warga juga dapat menggunakan surau sebagai tempat mengungsi sementara, terutama apabila gelombang pasang kembali masuk ke dalam rumah pada malam hari. Oke teman Pro 2, itu dia informasi yang baru saja aku update untuk menemani aktivitas pagi kamu. Jadi buat teman Pro 2 jangan beranjak kemana-mana, tetap terus stay tune di 90.3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

0: Wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Widarto, Komandan Korem 012 Tekumah, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumah, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Nona with Superstitious yang sudah hadir ya, menemani teman Pro 2 untuk di pagi hari ini. Selamat pagi, paling baik juga nih untuk kamu yang baru aja stay tune ya. Dan pastinya masih barengan Faiz untuk di pagi ini sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin teman Pro 2 yang baru stay tune juga penasaran ya, kok tiba-tiba Faiz yang siaran sih. Iya, kebetulan nih teman Pro 2 ada penyiar Pro 2 yang lagi cuti ya. Ada Davatil katanya lagi cuti. Ya Faiznya deh yang gantiin ya teman Pro 2. Tapi aku gantiinnya sampai jam 9 aja ya teman Pro 2. Enggak apa-apa nih. Mungkin untuk teman Pro 2 juga yang udah lama enggak dengerin suara Faiz di radio, ya mudah-mudahan ini bisa mengobati rasa kangen kamu juga. Ya begitu juga Faiz nih, pasti kangen banget nih sama teman Pro 2. Nah di pagi hari ini aku bakal update informasi lagi nih, seperti yang Faiz kutip dari portal rri.co.id.

Kita mau berdua informasi kali ini terkait Nagan Raya yang raih penghargaan pelestari tradisi kuliner Aceh. Nah, tamu berdua, Kabupaten Nagan Raya meraih penghargaan sebagai Kabupaten Kota Pelestari Tradisi Kuliner Aceh dalam ajang Aceh Culinary Festival 2026. Nah, penghargaan tersebut ini menjadi apresiasi atas upaya memperkenalkan dan menjaga keberadaan kuliner tradisional sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Nah, piagam penghargaan diterima Ketua TP PKK Kabupaten Nagan Raya, Nyonya Cut Indah TR Kemangan, dari Ketua TP PKK Aceh, Nyonya Marlina Muzakir ya, pada pembukaan Aceh Culinary Festival 2026 di Taman Sultanah Safiatuddin Banda Aceh pada Jumat 11 September 2026 yang lalu. Ya, teman Pro 2, Nyonya Cut Indah juga mengatakan penghargaan tersebut ini menjadi motivasi bagi Nagan Raya untuk terus mempertahankan kuliner tradisional agar tidak kehilangan nilai budaya di tengah perkembangan zaman. Nah, menurutnya keberagaman makanan tradisional tersebut ini tidak hanya berkaitan dengan cita rasa, tetapi juga menggambarkan tradisi dan juga identitas masyarakat Nagan Raya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya. Dan mudah-mudahan aja nih teman Pro 2 dengan adanya acara-acara seperti ini ya, seperti Aceh Culinary Festival, ini bisa lebih memperkenalkan lagi ya, ternyata di Aceh khususnya itu banyak banget nih kuliner-kuliner yang mungkin untuk sebagian orang ada yang belum tahu ya teman Pro 2, termasuk Faiz juga. Ternyata oh ada loh makanan di Aceh seperti ini bentuknya, dan ini menjadi tradisi budaya juga ya untuk terus dilestarikan, sehingga kita makin tahu nih ya, generasi-generasi muda makin tahu dan makin kenal nih sama kuliner-kuliner yang ada di daerah kita sendiri. Oke, teman Pro 2, untuk kamu jangan beranjak kemana-mana ya, aku bakal balik lagi nanti. Tapi setelah kamu dengerin nih, ada satu lagu darinya Marshmello featuring Jonas Brother, Live Before You Love Me.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya, thank you banget nih buat teman Pro 2 masih stay tune nih barengan Faiz untuk di suasana pagi hari ini. Dan teman Pro 2 kalau lihat berita di sosial media ya, dan di portal rri.co.id ini lagi viral soal pergantian Menteri Keuangan yang diganti oleh Suhasil Nazara ya, di mana Menteri Keuangan terdahulu tuh ada Purbaya Yudi Sadewa ya, kemudian tiba-tiba diganti sama Suhasil Nazara, teman Pro 2. Nah, posisi Menteri Keuangan ini memang mengalami pergantian dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin 14 September 2026 yang kemarin ya, teman Pro 2. Di mana pergantian tersebut itu berlangsung pada sore hari di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Dan Presiden Prabowo memimpin langsung pelantikan dan pembacaan sumpah jabatan Suhasil sebagai Menteri Keuangan yang baru. Nah, menariknya nih teman Pro 2, pada siang hari sebelum pelantikan, Purbaya ini masih menghadiri rapat kerja bersama DPD RI di gedung DPD RI Senayan Jakarta. Jadi itu sempat beredar video ya, di mana Menteri Purbaya ini lagi ngikutin rapat ya teman Pro 2, terus tiba-tiba dia dapat telpon sebelum pergantian itu terjadi. Nah, ini mungkin menjadi sebuah tanda tanya juga ya bagi sebagian masyarakat nih, kok tiba-tiba diganti ya teman Pro 2. Namun yang pastinya teman Pro 2 ya, dalam keputusan tersebut ya mungkin presiden itu punya pemikiran yang lain ya, yang pastinya untuk kebaikan ataupun kebijakan yang sudah disusun sama pemerintah pusat ya, untuk arah yang lebih baik pastinya. Dan gak cuma itu nih teman Pro 2, yang pastinya Menteri Suhasil Nazara itu resmi dilantik pada Senin kemarin ya teman Pro 2. Dan pergantian Suhasil sebagai Menteri Keuangan ini menjadi pergantian kedua pada posisi bendahara negara setelah Purbaya sebelumnya juga dilantik pada 8 September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani. Jadi boleh dibilang ya teman Pro 2, dalam kepemimpinan Presiden Prabowo itu kita sudah mengalami 3 kali pergantian ya Menteri Keuangan khususnya. Nah, di mana yang pertama itu ada Menteri Sri Mulyani, kemudian diganti sama Purbaya Yudi Sadewa, dan yang terakhir ada Suhasil Nazara ya teman Pro 2. Dan kita lihat aja nih ya, di balik kepemimpinan Menteri Keuangan terbaru ya teman Pro 2, mudah-mudahan ini bisa memberikan perkembangan yang lebih positif ya, dan juga bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik pastinya. Oke, untuk teman Pro 2 jangan beranjak kemana-mana, nanti aku bakal balik lagi buat ngasih informasi cuaca. Jadi untuk kamu tetap terstay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: runway.
1: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi, tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi, aku cuma mau ayah yang dulu.
2: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.
3: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
4: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
3: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
4: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
3: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
4: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
3: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
4: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
3: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
4: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
3: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, saatnya Faiz update untuk informasi cuaca. Edisi hari ini Selasa di tanggal 15 September 2026, seperti yang aku kutip dari alaman bmkg.co.id. Kita mulai dulu nih dari Kabupaten Aceh Selatan. Perkiraan cuaca hari ini hujan sedang dengan suhu berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 68 sampai 99%. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, perkiraan cuaca hari ini juga hujan sedang dengan suhu berkisar antara 22 sampai 27 derajat Celcius